0: rakyat Malaysia. Anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong bersih-bersih kawasan
1: pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
0: Hari Cuci Malaysia.
1: Kita bersihkan.
0: Kita banggakan.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM.
2: Segar lebih menyegarkan perkongsian info sukan untuk anda ketika ini. Kita fokuskan mengenai Aichi Nagoya Sukan Asia ke-20 ni.
3: Betul. Malaysia menambah lagi 2 pingat emas.
2: Wow.
3: Buat kontinjen negara. Kalau emas yang pertama oleh atlet dari Sabah dari Tambunan untuk sukan karate. Untuk emas yang berikutnya pula ini sumbangan dari atlet e-sukan negara Taz Izrin Aiman Taj Madira dan juga jagoh karate wanita Si Shah Malarani. Wow. Masing-masing menyumbang pingat emas kedua dan ketiga buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya kemarin. Pelumba berusia 27 tahun tenang mempamerkan pemanduan penuh disiplin sepanjang 3 perlumbaan Gran Turismo GT7 di Aichi Sky Expo. Ini untuk Sukan e-sport. Betul. Yang mengesahkan kejuaraan dengan mengumpul keseluruhan 36 dan mengekalkan fokus untuk mengumpul mata penting pada setiap perlumbaan dengan menamatkan perlumbaan pertama dan kedua di tempat kedua sebelum bangkit meraih petak pertama pada perlumbaan terakhir.
2: Wow.
3: Jadi tahniah pada Izrin Aiman untuk sukan e-sport.
2: E-sport dan juga kejayaan pingat emas dirangkul juga kedua dan ketiga kontinjen negara setakat ini selepas kejayaan menerusi atlet karate wanita negara Adela Faye Robert pada Selasa dan juga kem isukan negara berpeluang untuk menambah kilauan emas pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football petang Rabu kemarin. Dan Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu dan sementara aksi final akan berlangsung pada malam Rabu kemarin dan Syar Malarini yang membuat penampilan kedua pada temasya itu mengungguli acara Komite 50 dengan mengatasi wakil Hong Kong Sang Giting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi final di Gymnasium Toyohashi. Atlet negara itu terlebih dahulu menyingkirkan wakil Uzbekistan dengan 3-2 pada separuh akhir untuk mara ke final dan kemenangan itu turut menjadi detik manis buat Syamar Larani selepas tewas kepada Ali Mardadova pada final kejuaraan dunia Uzbekistan tahun lepas.
3: Wah, tahniah kita ucapkan untuk dua atlet yang menyumbang dua lagi pingat emas dan kedudukan pingat sekarang ini Malaysia berada di kedudukan ke-8 untuk kutipan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa.
2: Tahniah. Naik terus ke
3: kedudukan ke-8.
2: Ke-8.
3: Daripada 10.
2: Sebelum ni 22
3: 33. Betul kan? Sebelum ni di bawah melebihi top 10 kan? Sekarang ini berada di lingkungan 10 teratas.
2: Sebelum ni 18, 22 terus naik ke 8.
3: Wow. Tahniah. Tahniah. Okey, seterusnya kita berikan tumpuan untuk sukan yang menjadi tumpuan juga ini berkenaan dengan
2: kita pergi ke mana ni?
3: Okey, pickleball.
2: Wow, pickleball.
3: Pickleball. Okey, terus mendapat sambutan hangat di Sabah. Kali ini di Keningau juga, sana tidak kurang hebat juga. Kerana berjaya menghimpunkan para peminat sukan tersebut dalam suasana yang meriah yang penuh semangat di salah sebuah gelanggang Pickle Culture Club Keningau dan kehujanan itu menaik ramai penyertaan yang mempamerkan kebolehan bersukan, semangat daya saing serta minat mendalam terhadap permainan yang kini semakin popular sebagai aktiviti rekreasi dalam kalangan pelbagai lapisan umur. Ini meriah dengan semangat pickleball yang dihanjurkan di Keningau baru-baru ini.
2: Oh, di Sabah Keningau memang aktif sangat lah kan.
3: Banyak tenemen sekarang kan. Tenemen yang melibatkan, akan datang pun nanti ada yang melibatkan tenemen antarbangsa.
2: Wow.
3: Jadi itu yang akan banyak lagi lah, meriah lah.
2: Baik, itu info sukan apa dikongsikan.
3: Dan selepas ini seperti biasa 8.30 kita akan bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi dari sana sini.
2: Kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Tepat 8.30 minit pagi seperti biasa. Kita bersama rakan penyampai kita, Wen. Di stesen daerah pagi ini untuk perkembangan dari sana sini. Hari ini 24 September bersama rakan kita di Tawau. Kita ada N pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, N.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Risau saya senyap tadi seketika. Rupanya ada kan?
1: Okay. Delay sikit.
0: Delay sikit. Kita ada abang kita pagi ini di Sandakan FM.
2: Abang
0: Didi.
2: Mana satu?
0: Oh, Didi. Didi. Kita ada Didi.
3: Aduh, abang lo. Abang lo. Selamat pagi. Selamat sejahtera kawan-kawan.
2: Yalah, Hex pun abang.
0: Ya, tapi Hex bagi si Adi.
2: Baik.
4: Tiba-tiba masuk lain.
0: Gembira dia kan cepat.
4: Terima kasih, terima kasih.
3: Terus masuk dia, Jo.
0: Lepas itu kan macam tiada delay dia pula kan?
2: Ya, betul, laju terus. Okey, jadi kita bermula dengan ini memang abang kita lah, bagi saya abang lah. Ya,
0: siapa abang, abang juga lah.
2: Abang juga. Betul. Didi, silakan Didi.
3: Abang betul. Baiklah, dan terima kasih rakan-rakan penyampai yang menceriakan sesi RTM Sabah pagi ini. Redwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk pagi ini dari Sandakan FM, dari sana sini 24 September 2026, kita bawakan mengenai makluman semasa tiada catatan khusus di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa memperlau orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan di Aras 4 Bangunan Klinik Pakar SDOK. Beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Untuk seterusnya, maklumat semasa kita kongsikan dari Keningau FM pula hebat syoknya bersama rakan setugas di sana, DJ Hex. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dua perkongsian dari Kering FM untuk edisi hari ini 24 September 2026, 8.30 pagi baru saja berlangsung hinggalah ke pukul 1.30 hari adalah program Derma Darah Berikan Hadiah Kehidupan. Program Jabatan Akaunten Negara Malaysia Cawangan Keningau bersama dengan Unit Transfusi Darah Hospital Keningau berlangsung di Ruang Legar Rumah Persekutuan Keningau, dan 10 pagi nanti akan berlangsung majlis sambutan Hari Penerokah dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tumani bagi tahun 2026. Itu dua perkongsian dari Kering FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan N. Silakan N.
1: Terima kasih Hex di Keningau FM, hebat syoknya dari Tawau FM. Sama juga seperti Sandakan dan Keningau berkaitan dengan kempen Derma Darah yang diadakan di dua lokasi. Lokasi yang pertama beroperasi seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan lokasi kedua mereka turut berada di Pejabat SDSB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Okey, satu makluman dari Tawau FM, sesi pilihan anda. Terus ke Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih N atas perkongsiannya pagi ini dalam Dari Sana Sini. Di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan, yang mana pukul 9 pagi nanti Majlis Perasmian Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit PKPKS 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Peladangan dan Komoditi, yang akan berlangsung di salah sebuah hotel termuka di Kota Kinabalu. Dan 9.20 minit pagi nanti juga Kementerian Pertahanan Santuni Veteran ATM di daerah Ranau Kampung Pahu.
2: Okey, baik. 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Perasmian Projek Pencawang Pembagian Utama PPU di Benoni Papar. Dan akhir sekali, acara yang berlangsung untuk hari ini 1.30 hari nanti, Majlis Pelancaran Buku Zero ke Hero, Gelarai Craft Perjalanan Perusahaan Sosial Yang Berjaya Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 PBAKK 2026 yang berlangsung di SICC.
0: Iya, dan Pesta Buku hari ini tengah berlangsung.
2: Ya, meriah di sana kan?
0: Saya mau pergi nanti.
2: Okey, banyak bahan bacaan diperoleh. Okey, itu dia 4 acara yang berlangsung hari ini yang kita dapat kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih N di Tawau, perkongsiannya N. Terima kasih N.
1: Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali kawan-kawan. Betul-betul.
2: Abang Long.
0: Abang Long kita,
2: Didi.
0: Didi.
2: Dan juga abang-abang kembali. Hex
0: dan adik kita. Adik kita yang tidak lupa juga Hex.
1: Adik.
0: Oh, N lupa lah.
3: Oh, si N lupa lah.
1: Saya lah paling adik.
2: Adik lah.
3: Itulah kau Rafi.
2: Berani sebut berapa umur tahun kelahiran? Ah, begitu.
1: Jangan. Walaupun adik. Sensitif umur-umur ni.
2: Okay, baiklah.
0: Terima kasih semuanya. Ada kesempatan tu. Kalau tidak sibuk dalam tugasan tu kan, pergilah derma darah tu.
2: Oh.
0: Berapa kali derma darah kamu?
2: Tanya diri sendiri.
3: 50.
0: 50 kali bang, alhamdulillah.
1: Biarlah rahsia.
0: Biarlah rahsia kan. Kalau ada kesempatan tu pergilah, okey?
2: Okey. Baik, sama petugas semua. Jumpa besok lagi.
3: Selamat tugasnya.

0: rakyat Malaysia. Anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong bersih-bersih kawasan
1: pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
0: Hari Cuci Malaysia.
1: Kita bersihkan

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Tepat 8.45 minit pagi, kita kongsikan info trafik untuk anda yang menggunakan jalan meruntung pagi ini menuju ke Putatan. Dilaporkan lebih kurang masa pemanduan anda 11 hingga ke 15 minit terus menerus sehingga ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi ini. Dan juga kepada anda yang menggunakan laluan ini daripada Pen Borneo Papar sehingga ke Pusingan Bulatan menuju ke Jalan Inobong Penampang ini, lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 13 minit ketika ini. Dan seterusnya kita beralih pula kepada anda yang menggunakan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini 4 minit yang dilaporkan. Dan seterusnya ini Jalan Pintas menuju ke Kota Kinabalu sehingga ke Pusingan Bulatan 9 pagi ini 6 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Daripada anda yang menggunakan Jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang pagi ini 7 minit. Dan seterusnya untuk Jalan Lintas ini 4 minit pagi ini dilaporkan.

0: dilaksanakan dan ini menjadi tumpuan setiap hari jalan Tuaran Bypass lebih kurang 12 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya dikongsikan juga untuk jalan UMS menuju ke Kota Kinabalu ini sehingga ke Tawan Awam Tok Likas agak perlahan pagi ini 5 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya jalan Sulaman pagi ini menuju ke Intan Kampung Sabah lebih kurang 5 minit. Dan yang terakhir Rafi kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Berungis Tuaran tu sehingga ke Hospital Tuaran lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 5 hingga ke 10 minit menerusi aplikasi West pagi ini. Hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Sabah FM dalam segar lebih menyegarkan.
1: Info trafik di segar Sabah FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kemarin ada juga ramai yang share kan Rafiq. Ini berkenaan dengan kawasan di jambatan
1: Likas
0: di Likas tu, yang jambatan sementara tu.
1: Yeah.
0: Ada dua kali kah kena langgar dia punya penghadang tu. Yang had tingginya tu kan. Terbaharu, struktur penghadang ketinggian yang dipasang di laluan Teluk Likas menjadi perhatian kerana ada beberapa kenderaan berat yang melalui kawasan tersebut.
1: Okay.
0: Dan kali ini telah pun dipasang penghadang berwarna merah dan putih yang turut dilengkapi dengan papan tanda amaran bagi memberi peringatan awal kepada pemandu kenderaan berat agar tidak meneruskan perjalanan melalui laluan tersebut.
1: Yeah.
0: Dia macam amaran yang pertama. Dia sebelum jambatan tu ada satu penghadang.
1: Dia macam agak jauh sikit jugalah. Jadi penghadang dia ni agak berlainan sikit.
0: Yeah.
1: Sebelum pertama kali nampak kemarin kan, dia macam dia digantung.
0: Digantung.
1: Dia macam ada rantai, lepas tu ada pemburat di bawah digantung. Selalunya macam besi pipe kan. Dia. Jadi bila dilanggar pun tidak akan tercabut macam sebelum ni. Jadi dia boleh terdengar lah kan.
0: Kalau terlanggar dan terdengar maksudnya, itu kenderaan berat. Jadi orang pun tahu itu amaran. Okey, jangan berhenti terus dan patah balik ataupun ikut laluan yang lain.
1: Ya, jadi pemasangan struktur berkenaan dilihat sebagai salah satu langkah lah kawalan bagi memastikan seperti yang Rina nyatakan tadi, untuk kenderaan yang melebihi had ketinggian tidak memasuki laluan untuk lekas jalan. Jambatan tu masih lagi belum pulih sepenuhnya.
0: Betul.
1: Jadi kena berjaga-jaga juga kan, hati-hati.
0: Okey, jadi itulah menjadi tural juga sebab dia punya reka bentuk tu wow, macam menarik. Tapi itulah solusi yang terbaik agar tidak lagi dilalui oleh kenderaan yang melebihi had berat dan juga had tinggi.
1: Ya, had tinggi 3.0 meter.
0: Berat
1: 5 ton. Had berat 5 ton.
0: Ya.
1: Dilarang masuk.
0: Betul. Okey, itu untuk panduan bagi pengguna lalu lintas ataupun pemandu jentera berat di sekitar Kota Kinabalu. Yeah.
1: Baik, seperti biasa, tepat 9 pagi kita akan bawakan berita lagi sekali lagi dalam dan juga luar negara. Apapun kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Rakyat Malaysia, anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong bersih-bersih kawasan
2: pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
1: Hari Cuci Malaysia,
2: kita bersihkan,
1: kita banggakan.
3: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
4: Hari lagi.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Masih lagi bersama Rafiq dan juga Edwin pagi ini 9.19 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat bersarapan. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Harap perkongsian berita mutakhir dalam dan luar negara dan di Sabah FM sendiri juga. Kami bawakan 6.30 minit pagi tadi dan juga pukul 8 pagi.
2: Okey. Heavy-heavy sudah kita bagi. Dari ini jam yang terakhir kita mau bagi yang santai-santai saja.
1: Seperti biasa lah kan. Pastinya anda tahu yang mengikuti Segar setiap hari Isnin hingga Jumaat ni, kita akan masuk ke ruangan ini sebenarnya.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Gegar Segar pagi ini kita, seperti biasa kita mempertaruhkan dua buah lagu. Tapi sebelum tu kan, saya rasa muzik ni sama tukar lah, sama lagi ekstrim.
2: Wow, dia punya teaser tadi tu. Okey, boleh silakan.
1: Sama tukar lagi yang lebih kepada macam yang dia terkejut terus kan, terus buat kerja cepat-cepat.
2: Begitu. Tapi ini memang memerlukan kerja anda untuk undi Gegar Segar. Dengan cara undi di laman Facebook. Dan hari ini lagu dari kumpulan Black Dog Bone.
1: Siapa terkenal dengan kumpulan Black Dog Bone ni? Pastinya ada yang kenal dan juga yang belum kenal. Kita cuba kongsi sedikit info-info mengenai Black Dog Bone ni kan.
2: Ini antara kumpulan popnya, lagu-lagunya menyanyikan lagu-lagu pop apalagi tahun 80-an 90-an.
1: Betul.
2: Mereka ni sangat popular dari di Singapura, di Malaysia, dan juga di Indonesia. Okay, kalau kita lihat ataupun kalau kamu tahu, ingat lagu-lagu yang dipopularkan oleh Black Dog Bone ni kan, di Brunei pun sama juga, ada peminat di Brunei. Lagu yang menjadi kalau lagu raya memang lagu Cahaya Aidilfitri lah.
1: Betul.
2: Itu memang dengar dia lah, okay lagu ini. Kalau lagu-lagu pop dia, contohnya macam lagu Gadis Ayu.
1: Si Gadis Ayu. Tapi kumpulan Black Dog Bone juga selalu buat lagu saduran kan. Seperti Bila Rindu.
2: Bila Rindu, okay. Lepas tu lagu lagu yang kita pertandingkan untuk hari ini pun juga adalah lagu yang mereka nyanyikan semula dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu.
1: Ya, antaranya menjadi pilihan anda pagi ini dalam Gegar Segar adalah lagu ini. Bila

0: macam panjang pula kan. Dia macam yang Night Fever, Night Fever. Itu zaman-zaman itulah tu kan. Trend dance. Kau tahu trend dance?
1: Yang zaman... begini-gini tangan tu. Dia lah begitu lah kan. Okay.
0: Dan Mike. Lagu khayalan tadi ditentang dengan lagu ini.
1: Wow.
2: Harapan setinggi gunung.
0: Kau punya sorak macam sama aja sama penyanyi kan.
1: Oi, layan
0: kau
1: betul lagu
0: berbakat
1: ini.
0: Besar.
2: Berderai menjadi debu.
0: Begitulah lagunya. Hatiku luka, luka lagi.
1: Oh gitu.
0: Anda okay. Boleh undi lagu ini. Oh gitu.
1: Oh, lagu siaran malam enggak?
0: Tapi dia punya permulaan begitu kan, dia ada kata-kata yeah. Gitu kan, suara-suara romantik lelaki gitu. Itu kan Black Dog Bone, Anda benar undi lagu ini, lagu Gar Segar.
1: Okey, jadi ada dua lagu iaitu Khayalan dan juga lagu Hatiku Luka Lagi. Dua-duanya lagu saduran kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Yang dinyanyikan semula dalam bahasa Melayu. Jadi anda boleh undi lagu tersebut di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar di penghujung Segar
0: betul.
1: Nanti.
0: Betul. Jadi kepada anda yang tengah memandu gitu ini ataupun tengah jalan-jalan di taman tu kan, berjoging tu kan, kalau anda pandang orang tu kan, hati-hati kerana lagu kenapa? Ini menjadi bualan juga satu ketika dulu.
1: Wow, gitu. Memandang dengan mata.

0: Ups, elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan saya suka perfume.
5: Saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa apa ini baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
4: Itulah sebab dia, aku kena tahu. Udi toilet, udi cologne, udi parfum. Nah, apa
5: macam,
4: itu?
5: Macam orang Perancis tau kan. Itu saya tahu, itu yang macam parfum, EDT, EDP semua tu kan. Apa maksud itu semua tu?
4: Okay, kalau macam parfum, okay. Parfum ni dia punya dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
5: Dia tahan sampai 8 jam atau lebih.
4: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
5: Parfum mahal ni kan?
4: Parfum, ya.
5: Parfum kan. Okay. Dan EDP tu pula.
4: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
5: Tapi masih tahan jugalah.
4: Ya, itulah dia punya ya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam anu, macam yang parfum tadi
5: tapi
4: tu.
5: Tapi lagi murah lah.
4: Ya, itulah.
5: Itu EDP. Okay. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
4: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
5: yang yang mampu milik.
4: Ya, itulah. Mampu milik, lepas tu itulah dia punya apa tu konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
5: Tapi tengoklah kan, kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
4: Boleh
5: sampai 6 jam pun boleh bertahan.
4: Ya, kalau kau di luar perlu lagi nah, sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
5: Itulah. Dan seterusnya ada lagi.
4: Ya, ini ni Udi Cologne.
5: Macam mana sebut?
4: EDC.
5: Udi Cologne.
4: Udi Cologne. Dia
5: bilang Udi Cologne. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
4: Okey, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi. Kira-kira 2% hingga 4% saja kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
5: Ini mau pakai bila ni? Malam kan ni? Kalau begini saja ni.
4: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
5: Oh ya kah?
4: Lepas mandi.
5: Okey,
4: faham. Mungkin mana-mana.
5: Okey.
4: Sebab dia tahan beberapa jam je. Di time tidur tu wangi lah kau.
5: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sudahlah saya mau beli yang mana satu kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
4: Betul.
5: Lagi lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
4: Betul.
5: Okey, faham.
4: Okey.
5: Alright. Terima kasih ya.
4: Okey.
5: Pinjam parfum.
4: Baru kau tahu.
5: Pinjam parfum.
6: Oh, baru saya tahu.

0: Masih lagi bersama Edwin dan juga Rafiq, Segar Sabah FM lebih menyegarkan pagi ini. Sudah pun 9.35 minit pagi. Sudah undi kah lagu Gegar Segar hari ini?
1: Ya, harap anda undi. Anda boleh tengok di Facebook Sabah FM dan Rafiq sangat segar pagi ini.
0: Ya, kenapa tu?
1: Sebab ialah kita sudah segmen segar, kita kena segar.
0: Betul.
1: Tapi ada lagi yang membuatkan kita segar setiap hari, terutamanya saya. Kau juga kan, Win?
0: Saya juga. Okey. Selalunya kalau pagi-pagi tu kan kita sarapan di antara dua lah. Selalunya teh ataupun kopi. Tapi kalau kebanyakannya, saya rasa majoriti ramai yang minum kopi awal-awal pagi. Dan satu lagi, kenapa kopi ni orang bilang bikin kita segar, dia punya aroma tu.
1: Ya. Peminat matcha silakan ke tepi.
0: Gen Z, Gen Z diketepikan.
1: Americano, kopi teno, mari sini dekat-dekat.
0: Okay, kadang-kadang kita baru buka penutup cawan kopi tu kan, kita mau bancu. Bau kopi tu kita rasa macam, wah,
1: dia merubah mood kita pagi tu kan. Rasa macam relax kejap, bersemangat. Dia mula memberi suntikan semangat setiap pagi kan. Apalagi kalau kopi tu dibancuh dengan air panas.
0: Dia punya apa, wap-wap tu kan terhirup lagi tu. Jadi bau kopi ni boleh mencetuskan memori dan emosi. Sebab dari bau sangat rapat dengan bagian otak yang berkait dengan memori dan emosi.
1: Dia sama juga dengan perfume, pewangi sebenarnya. Itulah okay. Pewangi, tapi kita dengar tadi itu EDP, EDT itu kan. Kamu tahu kan? Sekarang kamu tahu kan?
0: Betul. Dan kadang-kadang kalau sebut pasal pewangi ini kan, Rafiq. Kalau bagi saya lah, kadang-kadang saya contohnya seorang tu dia pakai perfume ni. Dan dia sendiri yang pakai perfume tu. Dan kita tiba-tiba kita pergi tempat satu tempat, terhidu perfume tu, kita kalau orang ingat orang tu.
1: Iya, itulah dia memberi macam simpanan memori seketika. Untuk bila dia muncul kembali, dia akan datang balik kita. Betul. Punya memori tu. Sama juga dengan kopi
0: macam
1: ni.
0: Macam kopi lah.
1: Bau kopi ni dia boleh meningkatkan mood kita lah. Tapi betul, dia tidak boleh menyelesaikan masalah hidup kita. Sorry, macam-macam tepi kopi main datang sini. Tapi kalau 5 minit menikmatinya, buat pagi kita rasa lebih baik. Jadi nikmatilah. Kepada anda yang suka minum kopi lah kan,
0: gemar kopi tu.
1: Ya, yang tidak gemar kopi tu tidak paksaan. Betul. Karena jenis hidup dengan gembiranya gitu kan.
0: Tapi itulah, kalau minum kopi tu pun janganlah sampai overdose.
1: Betul. Kevin cukup, tu tidak boleh jawab overdose kan?
0: Betul. Kalau pagi tu cukup satu, petang pun cukup lah. Mungkin tu maksimum lah kali ya. Kalau pagi yang secara umum lah kan. Ini ada yang sampai 2-3 kopi, 2-3 pengambilan kopi dalam sehari.
1: Oh ya,
0: lebih 3 kali lah. Wih,
1: kau sampai ke malam sekali jalan ni kan?
0: Kalau saya pagi wajib ada, petang tu optional. Kalau mau boleh, kalau tidak mau pun tidak masalah.
1: Kalau saya sih kena lebih kurang maksimum
0: petang.
1: Pagi petang 3 kali 4 kali ya. Sebab saya ketepikan matcha.
0: Baiklah, yalah pencinta kopi
1: kan ya. Teh hijau kan?
0: Rupanya patutlah ada tumbler, ada apa member card, banyak diskaun.
1: Dia kopi ni dia seiring dengan buku. Kau baca buku, kau minum kopi. Nikmatilah hidup anda dengan lagu-lagu jazz, lagu-lagu tenang kan? Dengar-dengar Sabah FM kan. Lama kan. Itulah. Lagi-lagi hujan kan. Ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cukup dengan menghirup wangian kopi sejak boleh mencetuskan memori dan emosi.
1: Iya. Jadi simpanlah memori dan emosi yang terindah dalam hidup anda, karena itu menjadi kenangan terbaik kita.
0: Okay, baik, kita berhibur terus.
1: Dengan lagu ini, Andi Bernadeh, aku di sini Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
3: Memori yang bersama kita raih.
4: Dua hari lagi

0: dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
1: Hari Cuci Malaysia.
0: Kita bersihkan.
1: Kita banggakan.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: rakyat Malaysia. Anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong bersih-bersih kawasan
1: pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan

0: Begitulah segar lebih menyegarkan, menghiburkan anda. Berbagai info dan perkongsian dikongsikan untuk anda bermula pukul 6 pagi tadi. Sehinggalah ketika ini 9.47 minit pagi bersama Rafi dengan Edwin, edisi Khamis hari ini.
1: Betul. Kalau anda pergi ke mana-mana lah, pasar raya kah, ke kedai runcit, apa-apa saya kan, beli produk makanan macam minuman, bikarbonat, beli apa tu, kopi tu? Ataupun kopi. Teh 3-in-1 yang dibancu semua tu lah kan.
0: Okay, termasuk matcha lah tu kan.
1: Okay. Semua lah tu yang bancu ke ataupun apa-apa jenis makanan. Cek dulu label tu, adakah label pilihan lebih sihat yang ada bulat warna merah dan dia ada tick warna putih.
0: Tidak pernah pula kan. Sebab saya sentiasa dipengaruhi oleh dia punya iklan di kotak tu.
1: Kan? Okey, logo ini adalah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang bermakna HCL ataupun Healthier Choice Logo.
0: Oh, itu maksud HCL tu?
1: Betul, okay. Ya. Pilihan lebih sihat maksudnya kalau anda nampak logo tersebut di dalam produk, itu bermakna dia punya kandungan tu lebih rendah gula, lebih rendah lemak, lebih rendah garam, lebih rendah kalori dan lebih tinggi serat. Dan perbandingan ini adalah terhadap produk yang berlainan dalam kategori yang sama.
0: Betul. Okay.
1: Contohnya macam ada dua jenama 3-in-1 kopi kan, 3 dalam 1 tu. Satu ada tanda tick logo ni, satu tiada logo. Jadi bermakna yang ada logo tu lagi lebih sihat. Pilihan yang lebih sihat.
0: Jadi selepas ini carilah logo yang memaparkan kandungan yang lebih sihat untuk kesihatan anda.
1: Betul.
0: Kan?
1: So kadang-kadang kita mau baca label nutrisi itu macam panjang tu kan.
0: Ya.
1: KKM ada keluarkan logo ini untuk memudahkan.
0: Dia satu panjang, satu macam kadang nampak, kadang dia nampak. Kadang macam langsung tidak nampak.
1: Kalau produknya kecil ya, dia nampak lah kan.
0: Kan jadi lebih mudah untuk anda tertarik dengan mata tu kan. Kan dia warna merah kan,
1: senang bulat kan merah. Nampak tu
0: pilihan lebih sihat.
1: Okay. Baik, sampai sini saja untuk Segar Sabah FM untuk edisi hari ini. Dan lagu yang menang untuk Gegar Segar,
0: terima kasih kepada anda yang undi lagu dari kumpulan Black Dog Bone, Hayalan.
1: Hayalan menjelma. Betul kan tu liriknya?
0: Ketika
1: ya, lagu ini versi asalnya dalam bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Dinyanyikan semula oleh kumpulan Black Dog Bone dan juga dinyanyikan oleh kumpulan Ravage KVI.
0: Ravage.
1: Itu untuk versi yang lagi modern lah.
0: Dan dinyanyikan lagi yang
1: siapa
0: tadi
1: lagi?
0: Tadi sekejap saja tadi.
1: Oh. Sekejap saja tadi ya.
0: Rafiq dari Din.
1: Saya ingat ada saduran baru.
0: Tidak. Kita tidak berani buat lagu-lagu saduran karena suara bayang. Kita mempunyai tone yang sangat
1: mesti lagu
0: sukar dan
1: baik
0: misteri untuk dimiliki.
1: Complicated sangat kan. Okeylah. Jadi kita akan dengarkan lagu Hayalan Black Dog Bone. Terima kasih yang undi. Dan itu lagu yang menang untuk hari ini.
0: Seperti biasa selepas ini, ekspresi inspirasi dengan bersama rakan penyampai seterusnya. Seperti biasa perkongsian untuk anda yang menarik menanti anda selama 4 jam bersiaran sehingga pukul 2 petang. Jaga diri anda.
1: Betul. Ya, jaga diri. Keadaan cuaca pun belum lagi.
0: Betul.
1: Orang belum dalam keadaan yang baik. Jerbu masih ada. Yang penting anda terus minum air banyaklah. Air putih.
0: Kalau penat tu berehat seketika. Jangan habiskan kerja cepat kerana kerja itu tidak pernah habis.
1: Iya. Okay. Gaji tetap gajah. Jaga.
0: Gaji tetap jaga.
1: Bayar dulu komitmen barulah berbelanja.
0: Ya, hari ini hari berbahagia Redwin sebab dia tarik nafas panjang tadi pagi pukul 6 pagi.
1: Kan? Lepas ini banyak lama bayar
0: tapi
1: komitmen.
0: Tapi tepat pukul 10 pagi dia akan merundum sikit dia punya perasaan tu.
1: Sebab masih belum ditolak-tolak lagi.
0: Baik, apapun, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Hello, hi semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam rancangan Expose Bayu untuk selama satu jam. Dan rancangan Expose Bayu ni seperti biasa kita bersiaran setiap hari Khamis pukul 10 pagi menerusi Sabah FM Bagus Bah. Dan tadi kita telah mendengar sebuah lagu duet oleh dua orang penyanyi jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut dua artis jemputan yang kita bawakan khas dalam Expose Bayu yang anda dengar sekarang ini, jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu di Sabah FM.

0: lagu yang berjudul Tupusku dipopularkan oleh Hen Jasli dan dinyanyikan oleh artis jemputan kita pada hari ini, Marlini Fan.
1: Hai Mar.
0: Wih, lama si Marlini. Macam lama kau nak sama-sama kami
1: lama,
0: kan?
1: Lama oh.
0: Hari ini kita bersama dengan penyanyi yang kecil molek dan juga seorang jejaka tampan. Wah, pemalu orang dia gitu. Okey, jadi tadi kita dengar lagu persembahan Marlini. Suara masih maintain lagi. Kadang-kadang saya pun nampak juga si Mar banyak persembahan dari luar. Sebenarnya di luar banyak masih alhamdulillah syukur masih membuat syukur show lagi kan Mar. Ya. Jadi perkembangan Marlini lah sekarang nih.
1: Selain perkembangan badan dan perkembangan usia, saya ada merekamkan ada few lagu lah untuk dikeluarkan tahun ni. Saya sudah kasih keluar satu lagu dalam bahasa dusun bertajuk Poingan Dadia. Baru keluar yang bulan lalu.
0: Lagu macam kira comeback lagi lah nih.
1: Lebih kurang begitulah.
0: Untuk starting 2026 kan.
1: Iya betul.
0: Okey Mar, dalam bidang seni suara ni lama lah kita rasa. Memang kita sedia maklum Mar antara artis senior yang banyak pengalaman ya. Jadi macam mana mungkin ada pahit ada manisnya Mar, boleh kongsi sikit dengan pendengar kita.
1: Ada juga pahit dan manis tapi lebih banyak manis lah. Sebab dia memang ada naik dan turun dan bersyukur sebab saya berada di Sabah dan di Sabah selalu banyak rezeki untuk saya perform di mana-mana. Dan tiap-tiap tahun ada saja lagu yang saya beli produce. Jadi itulah syukur.
0: Betul kan, aktif juga saya tengok di medsos. Jadi lagu tadi itu Mar, mungkin boleh cerita sikit lah siapa pencipta lagu. Ceritakan sedikit pasal lagu terbaru tadi itu.
1: Poingan Dadia, maksud dia menunggu kamu dalam bahasa Melayu. Dan dikompos oleh seorang penyanyi sebenarnya. Dan dia sekarang ni meningkat menjadi komposer. Nama dia Jacius, Jacius Donius. Dan lagu ini dia cipta berdasarkan dia punya pengalaman hidup, dia bilang. Jadi paham-paham lah tu, kalau dia bilang menunggu dia pahit lah itu.
0: Yang galau-galau lah
1: yang
0: kan.
1: Yang galau-galau lah itu. Sedih lah itu.
0: Sedih lah. Okey, itu dia tadi si Mar. Dan kita bersama dengan artis jemputan yang seterusnya. Tapi sebelum kita berkenalan, jom kita dengar suara artis jemputan kita dengan lagunya Komang.

0: Komang yang dinyanyikan ataupun penyanyi asalnya Raim Laudi yang dinyanyikan oleh artis jemputan kita minggu ini dalam Expos Bayu iaitu Karl. Hai Karl. Macam malu-malu lagi si Karl ni kan. First time kan ni Karl pergi studio muzik
1: hiburan? Kali kedua sudah lah kan. Syukur juga.
0: Sama. Okey, lagu tadi lagu Komang, sebuah lagu dipopularkan oleh Raim Laudi. Jadi Karl, sejak bila mula berkecimpung dalam seni suara ni?
1: Kalau mau tanya sejak bila, saya boleh cakap dalam umur saya 5 tahun lah begitu, 5 tahun. Okay. Dan juga saya, sekarang ni saya dalam music industry, means saya dalam satu band ini in music scene Sabah lah gitu. So saya kira macam ada beberapa experience lah di dunia luar begitu, in singing begitu.
0: Masa mula-mula bila macam dapat peluang menyanyi di luar tu kan Karl, Karl rasa macam suara ataupun jenis genre lagu macam mana yang oh memang saya lah ni, ini sesuai untuk saya.
1: Kalau in genre, dulu saya start saya belajar in college, saya ambil pop vocal. Tapi bila saya keluar dari college, saya berkesempatan untuk belajar new genre, means in R&B begitu. So saya boleh cakap, saya boleh I can sing pop and R&B lah begitu.
0: Lagu Karl sendiri ada atau dalam proses kah atau dalam perancangan kah?
1: Dalam proses, dalam ya lah, proses dalam perancangan lah kan. Juga.
0: Insyaallah amin. Kita tunggulah Karl eh. Ya, yang sedang dengar kami ni mungkin oh si Karl, kamu tengoklah Facebook kami, orang dia memang handsome boy. Okey, nanti kita cerita-cerita lagi sama Marlini dan juga Karl, artis jemputan untuk Expos Bayu. Tapi seterusnya kita dengarkan sebuah lagu instrumental yang akan dimainkan sendiri oleh pemuzik RTM Sabah. Seperti biasa dalam Expos Bayu kita akan dengar lagu-lagu instrumental hasil ciptaan sepenuhnya oleh Kumbu RTM Sabah yang diketuai oleh Matlan. Jadi jom kita dengarkan.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Lyas Bob.
5: Kau anugerah, pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir. Kita baru saja mendengarkan dan juga dihiburkan dengan lagu instrumental tadi, gubahan oleh Ketua Pemuzik RTM Sabah, Saudara Matlan Sukudat. Jadi Mar, selain daripada menyanyi, kalau saya tengok selain daripada macam aktiviti-aktiviti di medsos sendiri kan, apa sebenarnya yang lebih cenderung selain daripada menyanyi ni, Mar?
8: Saya di rumah jadi babysitter berjaya. Selain itu, saya
0: bagus
8: punya
0: bagus nih, anti yang terbaik ini kan.
8: Menolong mama, begitu leto.
0: Iya.
8: Sama saya suka main badminton.
0: Oh,
8: itu sejalah
0: dalam dunia sukan nih kan.
8: Iya, itu saja.
0: Oke, selalu main badminton di mana, Mar?
8: Kalau bukan di Tamparuli, saya pergi sini Keke, ada kawan-kawan main di KK High School. Dulu di Maktab Sabah. Tapi sekarang Maktab Sabah sudah SBA ambil untuk train budak-budak. Jadi kami berpindah ke KK High School. Di RTM pun ada badminton team. Mana tuh Kak Wun?
0: Aduh, nantilah kita pikirkan Tamar macam mana tuh. Oke, kalau Kal pula, selain menyanyi Kal, mungkin ada bakat-bakat lain yang orang tak perasan atau orang bilang tapuk kuku sih kali ini kan.
9: Selain bakat menyanyi, saya boleh cakap sama juga macam Simar begitu.
0: Sukan juga.
9: Sukan juga. Sebab saya sebelum saya start dalam dunia nyanyian ini, saya ada background in combat sport.
0: Wow.
9: In such as karate gitu. And badminton, dan lagi sekarang ada tuh sukan baru, pickleball gitu. Jadi
0: betul.
9: Ada kalah saya punya saudara-saudara yang bawa main itu pickleball tuh, saya pun quite syok juga.
0: Syok juga.
9: Dan selain itu tidak juga lah, saya sikit lah pandai menari sikit gitu.
0: Tapi nanti lah kita tengok dia punya medsos sendiri. Okeylah, jadi Sikal dengan Marlini tadi, kita teruskan hiburan Expos Bayu dan seterusnya kita dengarkan Marlini dengan lagu yang dipopularkan oleh Rizky Febian berjudul Kesempurnaan Cinta, dan selepas itu bersama dengan Kal dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh
10: Kal, yaitu Paling Manang. Jadi jom kita dengarkan dalam Expose.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Peliti dengan lagu Kesempurnaan Cinta dan juga Carl dengan lagunya Paling Manang. Anda masih bersama dengan kami dalam Expose Bayu, terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Mar, siapa penyanyi yang paling kamu minat? Idola lah selama idola bergelar artis.
1: Berlain-lain Bani, sebab waktu kecil saya selalu dengar mami saya menyanyi. Jadi mungkin salah satu dia Fauzia Latif. Tapi itu yang favorite mami saya lah. Tapi mami saya dia kasih belajar saya lagu English dulu, bukan Melayu. Jadi lagu-lagu yang saya terbelajar waktu budak, lagu dari Britney Spears, Whitney Houston. Jadi yang idola dari kecil sampai sekarang yang kalau macam saya ingat adalah Whitney Houston. Meningkat usia, meningkat usia, saya suka dengar lagu-lagu dari Indon. Macam itulah nih, Rizky Febian, Raisa, lagu-lagu yang begitu.
0: Kalau dibagi peluang Mahar mau berduet dengan artis Indon nih, selain dua tadi siapa? Kalau ada rezeki lah.
1: Selain dua nih ya, Tiara Andini kali ya.
0: Mana tuh dia dengarkan?
1: Kan, aduh, harap-harap. Pigi terbang pigi sebelah sana.
0: Oke, kalau Carl sendiri pula Carl, kalau dibagi peluang lah di pentas yang lebih besar, mungkin Carl coba mencipta lagu lebih banyak kah, atau mungkin ada bakat selain daripada nyanyi? Yalah, macam mencari peluang kan, sebab sekarang ni pun persaingan cukup sengit kan. Kadang-kadang kita tengok medsos, TikTok semua ni, especially medsos ni lah yang semua seangkatan dengannya, mempengaruhi juga sebenarnya kan persembahan artis-artis secara depan kan. Macam mana pandangan kau sendiri?
2: New generation kan, diorang sangat banyak kemudahan seperti macam itulah, ada TikTok lagi begitu semua, boleh live di mana-mana, macam Facebook. So itu sangatlah untuk generation sekarang kan sangatlah beruntung, Pak. Kalau juga kalaulah ya, kalau dulu ada begini, dari dulu lagi kita semua, bukan saya sejak kita semua yang ada seperti bakat menyanyikan, menari begitu, kita boleh kasih tunjuk di mata dunia begitu.
0: Dia macam senang akses lah bahkan. Semua orang di mana-mana berada boleh tengok tanpa macam turun jauh-jauh. Tapi kadang-kadang juga kan Mar, Carl, selalu juga kita dengar macam bila dalam TikTok, bila dengan live tu beza. Maksudnya originally artis yang sebenar tu, bila sudah persembahan depan mata tu, kita nampak sudah alamak, macam di anu sedap macam kan. Itu juga risiko sebenarnya. Jadi maknanya persembahan secara di hadapan orang ramai kan, lebih masih lagi orang lebih percaya lah kan.
1: Cuma macam mungkin si Kalat nih menyanyi live selalu.
0: Okay, jadi kita awal lagi nih dalam Expose Bayu, kita akan berakhir pada pukul 11 pagi. Kita teruskan hiburan dengan rancangan ataupun lagu yang seterusnya daripada Marlini, lagunya So Easy to Fall in Love, dan juga sebuah lagu daripada yang dipopularkan oleh Olivia Dean, dan selepas itu Carl dengan lagunya Pukulan Borneo. Jom kita dengarkan di Expose Bayu.

0: mudah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Itu dia tadi lagu Pukulan Borneo, nyanyian oleh Kal, dan lagu itu lagu daripada Maldini dan juga Ricky Mara. Jadi kita teruskan rancangan Expose Bayu, pejam celik, pejam celik. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan, dan ucapanlah Mal kepada peminat anda sendiri, penyokong-penyokong selama ini yang sentiasa terus bersama-sama dengan Marlini, dan sebenarnya dia orang lain yang terus memberikan semangat. Betul. Untuk berkarya.
1: Betul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah sebab sudi menjemput saya dan Kal dalam rancangan Expose Bayu hari ini, dan kepada peminat-peminat di luar dan pendengar-pendengar di luar, teruskan menyokong kami dan RTM Sabah, dan menantikan lagu-lagu daripada saya dan Kal.
0: Betul. TikTok semua, Mar? Okay, ada orang tanya kah?
1: Kalau TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, semua boleh cari nama saya, Marlini Fan. Saya kasih sebut lah satu-satu.
0: Iya,
1: sebab betul. Susah nama saya. Jadi ready kamu punya pen, oke? Marlinney, pas itu space, Fane, Marlini Fan.
0: Iya, kamu cari saja di situ kalau mau tahu lebih lanjut. Kalau Kal sendiri pula, Kal mungkin di belakang yang kadang-kadang yang mau give up juga kan, macam ini, saya mau teruskan lagi kan ya. Siapa yang sentiasa bagi dorongan tuh Kal?
2: Kalau yang selalu beri dorongan untuk saya, yang push saya in music scene adalah saya punya my own mom. Saya punya family saya. Ya, family dan juga keluarga-keluarga yang lain lah. Sebab kira saya ingin mengidolkan saya punya beliau lelaki sendiri juga. Dia pun pernah juga ada terlibat in RDM juga dulu. Dulu. Dia pernah juga satu stage with Jamal Abdillah. Itulah saya pun saya mau mengidolakan juga, dan saya mau tengok sampai mana saya boleh berkecimpung dalam ini industri, music industry. So apa yang saya mau cakap semua sudah si Mar cakap.
1: Tidak mau ulang jawab.
2: Okay, saya mau first and foremost saya ingin berterima kasih kepada RTM dan juga Expose Bayu karena sudi menjemput saya dan juga Mar dan juga kepada peminat-peminat yang di luar sana, teruskan sokongan kamu.
0: Jadi macam mana mau cari Kal nih?
2: Kalau mau cari saya, cari saja di medsos seperti TikTok saya. Type saja Kal Jam Junior. Kalau di Sabah nih banyak nama Kal. So semacam si Mar cakap, sediakan pen. Sebab nama saya pun ada agak pelik sikit. So nama saya Carl Lejim Junior, JR macam Neymar Junior tuh.
0: Itu jelaskan. Okeylah, jadi apapun, terima kasih Mar dan juga Kal kerana sudi bersama dengan kami. Jadi terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan kami, Expose Bayu, menerusi siaran Sabah FM. Saya Moon bagi pihak penerbit LV Durin dan juga semua yang terlibat, Marlini, Kal, produksi RTM Sabah, Obi, technical pengimbang music, dan juga anda semestinya pendengar setia Sabah FM, bagus banget. Jadi sebelum kita menutup tirai, dengarkan lagu terakhir daripada Marlini dan juga Kal, Risk It All. Daripada Bruno Mars, kita jumpa lagi. Bye-bye.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Bertemankan frekuensi ini 89.9 ya. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM terusi bersama langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, segmen yang kedua di Sabah FM ekspresi inspirasiku, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda menyampai Wan Hizwa Ahmad ya. Dan kita akan bersama-sama di udara sehingga ke pukul 2 petang nanti ya. Dan hari ini hari Kamis 24 September 2026. Dan sebentar tadi pukul 10 pagi hingga 11 pagi selama sejam, kita telah pun bersama-sama dapat ikuti rancangan Expos Bayu terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan juga pagi tadi bersama-sama dengan kawan-kawan saya untuk segar lebih menyegarkan bersama-sama dengan Rafiq dan juga Edwin. Okay, dan menerusi ekspresi inspirasiku, pelbagai lagi informasi akan dikongsikan bersama-sama dengan anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan pagi anda. Okeylah, selepas ini Wan akan kongsikan untuk anda untuk tetamu hari ini akan dibawakan ke Konti dalam Sembang Ekspresi Sabah FM. Bagus bah. Jom kita mulakan hiburan menerusi ekspresi inspirasiku pagi ini bersama-sama dengan Nabila Razali. Lagu ini Cukup Sampai Di Sini. Sampai FM, baguslah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Nugra Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Express

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: bukan mundak lagi bosan bila dengar Bah Ngam lah tu. Dengar saja Celoteh Azian, Pian dan Kak Lang setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang. Janji dengar.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Sembang Ekspresi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM, Bagus Bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM, Bagus Bah. Dan seperti Wan janjikan tadi, kita akan bawakan tetamu istimewa kami di Konti yang akan berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat penting untuk anda, iaitu program yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, khususnya di negeri Sabah ini, bersama-sama dengan tetamu istimewa saya di Konti, iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Fuad bin Haji Nazri, selaku penolong pengarah kajian polisi Malaysian Institute of Defence and Security, MIDAS. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks DJ Wan, baru jumpa DJ Wan. Selalu dengar suara saja.
0: Alhamdulillah, hari ini kita bersua tuan ya.
1: Ya, DJ Wan.
0: Tuan, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik. Sebaik cuaca di negeri Sabah.
0: Terima kasih tuan sudi hadir ke Konti Sabah FM untuk pagi ini, berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Bukan saja kita bawakan menerusi frekuensi kami 89.9, juga kita bawakan menerusi persembahan langsung di FB rasmi Sabah FM tuan.
1: Benar.
0: Selaku penolong pengarah pengarah kajian polisi Malaysian Institute of Defence and Security, MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia tuan. Saya pasti tuan, pagi ini kita akan kongsikan berkenaan dengan program literasi pertahanan nasional tuan.
1: Baik
0: tuan, sebagai pembuka bicara tuan, mungkin tuan boleh kongsikan ataupun terangkan dengan rakan-rakan pendengar kita, apakah yang dimaksudkan dengan literasi pertahanan nasional ini dan mengapakah inisiatif ini penting kepada masyarakat tuan?
1: Ya, DJ Wan. Pertama-tama sekali saya mewakili Kementerian Pertahanan dan juga Malaysian Institute of Defence and Security ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sabah FM dan orang-orang Sabah kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan literasi pertahanan yang akan diluncurkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan kita pada hari Sabtu ni, Wan.
0: Sabtu ni, Wan,
1: di SICC.
0: SICC, okay.
1: Tempat yang paling sesuai untuk melancarkan sesuatu yang penting, Wan.
0: Betul.
1: Okey, jadi berbalik kepada soalan Wan tadi, secara mudahnya, atas bahasa rakyat, saya bilang begitulah kan? Okey, literasi pertahanan nasional adalah usaha untuk membina satu budaya celik pertahanan dalam kalangan masyarakat. Kita hendakkan masyarakat kita ini mempunyai kefahaman yang lebih baik tentang pertahanan, keselamatan, kedaulatan dan ketahanan negara. Jadi bila kita bercakap tentang pertahanan, ia bukan semata-mata mengenai ketenteraan. Betul tak, Wan? Kalau orang kata pertahanan tentera, kan, pertahanan tentera yang sebenarnya dia bukan semata-mata aset atau operasi ATM. Ia sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, Wan.
0: Betul.
1: Dia berkait rapat dengan pendidikan, teknologi, AI apa semua sekarang ni kan, penyelidikan serta masyarakat. Jadi sebab tu kita membawa satu mesej yang mudah, iaitu pertahanan negara bermula dengan kefahaman berkenaan pertahanan itu sendiri. Apabila masyarakat faham kenapa pertahanan dan keselamatan negara penting, daripada kefahaman itulah nanti akan lahir satu bentuk kesedaran dan rasa tanggungjawab di Jewan untuk bersama-sama memelihara kedaulatan negara. Jadi konsep program ni menghubungkan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi itulah.
0: Jadi inilah dia antaranya, membentuk kesedaran juga kefahaman masyarakat tentang keselamatan.
1: Betul di sini.
0: Baik tuan, dan kita beralih ke soalan seterusnya. Mungkin apabila kita bercakap mengenai pertahanan awam ataupun pertahanan negara ni tuan, mungkin masih ada yang menganggap ia merupakan tanggungjawab ATM semata-mata. Dan bagaimana pula literasi pertahanan nasional ini mampu mengubah kefahaman
1: Ya, Wan, ini antara kefahaman utama yang Kementerian Pertahanan ingin bina. Sememangnya Angkatan Tentera Malaysia sebagai contoh mempunyai tanggungjawab utama dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara. We train in peace and then dalam peperangan we go all out for war. However, pertahanan negara dalam konteks yang lebih luas perlukan penglibatan semua pihak.
0: Semua pihak.
1: Jadi disebab itulah literasi pertahanan nasional kita ni membawa mesej pertahanan negara tanggungjawab bersama. Ia melibatkan kerajaan, agensi-agensi keselamatan, institution of education, semua industri dan juga masyarakat sendiri. Setiap pihak punya peranan masing-masing dalam menyumbang kepada keselamatan dan pertahanan negara. Pendekatan ini sebenarnya selari dengan konsep WAGOS. Pendengar-pendengar mungkin pernah dengar WAGOS sebelum ni. WAGOS ataupun Whole of Government, Whole of Society. Keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat. Atau WAGOS yang saya sebutkan tadi tu. Jadi WAGOS melibatkan kesemuanya. Makna pertahanan negara tak boleh dilihat secara terasing. Pertahanan negara tak boleh dilihat secara lain-lain, tetapi ia memerlukan kerjasama dan juga penglibatan kesemua pihak secara menyeluruh. Yang kita nak adalah masyarakat memahami bahawa mereka juga sebahagian daripada ekosistem pertahanan negara. Jadi ini turut meletakkan tanggungjawab tu bukan sekadar di pihak Angkatan Tentera ataupun Kementerian Pertahanan, tapi kepada mungkin DJ Wan sendiri.
0: Betul.
1: Sebagai penyampai.
0: Ya, kita sebagai anggota masyarakat turut memainkan peranan penting dalam menjadi mata dan telinga kepada pasukan keselamatan kita ni untuk menjaga kedaulatan.
1: Hebat. DJ Wan memang spot lah, betul.
0: Betul kan, Tuan? Semua memainkan peranan yang penting ya, bukan hanya kepada ATM semata-mata, Tuan. Dan Tuan, seterusnya mungkin dari sudut masyarakat biasa, apakah bentuk kesedaran dan juga kefahaman yang ingin dibina menerusi program literasi pertahanan nasional ini, Tuan? Silakan.
1: Okey. Kementerian Pertahanan dengan aspirasi literasi pertahanan tidaklah 100% ataupun mengharapkan keseluruhan rakyat menjadi pakar dalam bidang pertahanan. Tetapi apa yang lebih penting sebenarnya adalah supaya masyarakat sedar dan faham secara asasnya kenapa pertahanan penting dan kenapa kedaulatan itu sangat-sangat perlu untuk membina satu resiliensi ataupun ketahanan sebuah negara. Kita hendak membina empat perkara utama. Kesedaran, kefahaman, keterlibatan masyarakat dan juga ketahanan. Pertama, masyarakat sedar mengapa pertahanan negara penting. Kedua, mereka memahami isu dan cabaran keselamatan yang mempunyai kaitan dengan negara. Daripada kefahaman itulah kita menggalakkan pelibatan pelbagai pihak dan akhirnya membantu membentuk masyarakat yang lebih cakna serta berdaya tahan. Jadi Wan, ya, literasi Tuan. Pertahanan nasional bukan sekadar menyampaikan maklumat. Matlamat ini besar sebenarnya, kerana ia bertujuan untuk membentuk masyarakat yang faham bahawa keselamatan dan kedaulatan negara memerlukan kesedaran serta penglibatan bersama. Hasil strategik ini digariskan termasuklah dalam kapasiti untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, memperkukuh hubungan MINDEF, Angkatan Tentera dengan masyarakat serta lain-lain kementerian, merentasi pelbagai kementerian dalam negara kita, memperluaskan pendekatan WAGOS dan membina masyarakat yang memahami isu keselamatan serta berdaya tahan, Wan.
0: Betul. Jadi itulah seperti Tuan katakan tadi kan, tugas menjaga keamanan kedaulatan negara ini bukan hanya kepada pihak ATM semata-mata kan. Menerusi program ini juga ianya boleh membentuk kesedaran, kefahaman masyarakat kita dan juga pelbagai agensi untuk terus bersama-sama bekerjasama untuk menjaga kedaulatan negara kita ini, mempertahankan ketenteraman yang ada hari ini, membolehkan kita hidup seperti
1: apa
0: hari ini.
1: Apa yang telah kita kecapi.
0: Betul,
1: kan, selepas penubuhan Malaysia.
0: Betul.
1: Selepas kemerdekaan kita. So kita nak kekal dan kita nak keharmonian itu tahan kalau boleh buat selama.
0: Terus terperihat sampai bila-bila, Tuan.
1: Betul.
0: Baik, Tuan, kita akan sambung lagi sesi temu bual ini. Apapun, seketika kita nak dengarkan sebuah lagu dahulu, Tuan. Sebuah lagu yang berjudul Sayap Ilusi, lagu permintaan daripada Tuan kita.
1: Terima kasih, Tuan.
0: Ya, Tuan, kita berhibur seketika, Tuan. Sampai FM, baguslah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus pas 11.45 minit pagi dan masih lagi bersama dengan tetamu istimewa saya di konti untuk pagi ini, iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Fuad bin Haji Nazri selaku penolong pengarah kajian polisi Malaysian Institute of Defence and Security, MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia, yang berkongsikan info-info yang sangat menarik pagi ini berkenaan dengan program yang akan berlangsung hujung minggu ini di negeri Sabah, iaitu program Literasi Pertahanan Nasional. Baik Tuan, kita sambung semula perkongsian info dengan rakan-rakan pendengar kita, Tuan.
2: Yes, DJ.
1: Dengan soalan yang seterusnya, peluncuran Literasi Pertahanan Nasional kali ini diadakan di Sabah, ya Tuan. Dan untuk itu, mengapa Sabah dipilih sebagai lokasi peluncuran program peringkat nasional ini? Sangat bertuah orang Sabah, Tuan.
2: Okey, DJ Wan. Pemilihan Sabah adalah actually suatu yang sangat signifikan. Sebab kebiasaannya banyak program berskala nasional lebih tertumpu di Semenanjung Malaysia. Jadi kali ini kita mahu membawa agenda literasi pertahanan nasional lebih dekat kepada masyarakat di Malaysia Timur. Apatah lagi kedudukan negeri Sabah yang paling timur. Kalau dalam lagu pun, dari Perlis sampailah ke Sabah. Jadi Sabah sinonim dengan our final frontier, kata orang tu. So kita nakkan satu message yang ada kesinambungan lah dengan pertahanan negara ni. We want to tell the citizen, kepada semua, bahawa kali ini kita nakkan negeri Sabah ni menjadi simbolik kepada mulanya kepentingan aspirasi literasi pertahanan ni, DJ Wan. Sabah ialah adalah sebahagian daripada lokaliti ataupun strategik geografi kepada negara. Tambahan pula, kita juga baru menyambut Hari Malaysia. Betul. Pada 16 September yang lepas. Jadi peluncuran ni, DJ Wan, juga membawa semangat kebersamaan. Kita harapkan begitu kepada kepada penduduk negeri Sabah dan juga kepada semua yang yang mendengar. Dan sebenarnya akan dibawa juga literasi pertahanan ni nanti, aktiviti, program-program ke Semenanjung. So jadi kita nakkan mesej

0: pertahanan dan keselamatan negara ini sampai kepada seluruh rakyat tanpa mengira di mana mereka berada, dengan menggunakan asas dan naratifnya yang tadi tu, dari Perlis sampai ke Sabah. So from Sabah, jadi pertahanan negara bukan agenda untuk satu-satu wilayah ataupun satu kelompok saja, Dejiwan. Pada masa yang sama, kita juga mahu masyarakat Sabah menjadi sebahagian daripada perbincangan ini, Wan. Kita mahu mendengar pandangan, pengalaman dan perspektif masyarakat di Sabah tentang bagaimana mereka melihat isu keselamatan, pertahanan dan kedaulatan negara. Macam yang saya sembang-sembangkan dengan DJ Wan semasa kita offline tadi, kan? To me, frankly, saya sangat-sangat berbesar hati kerana yang sebenar-benarnya rakyat negeri Sabah lah yang paling cakna tentang pertahanan ni. Sebab mungkin kerana telah berhadapan, telah berpengalaman berhadapan dengan pelbagai ancaman keselamatan daripada dulu sampai sekarang ni. Dan disebabkan kecaknaan itulah yang sebenarnya masyarakat Sabah mempunyai suara dan peranan dalam membentuk budaya celik pertahanan serta menyumbang kepada ketahanan negara. So we build and the strength of the Sabahan people yang sebenarnya dari segi konsepnya.
1: Dan semoga dengan penganjuran ataupun peluncuran program ini di Sabah dapat memupuk lagi kecaknaan, kesedaran masyarakat di Sabah tentang ketahanan dan juga pertahanan, Tuan.
0: Betul, DJ.
1: Dan juga mungkin Tuan kalau dapat dikongsikan mungkin apakah pengisian yang dibawakan Tuan.
0: Okey. Okey. Untuk peluncuran kali ini di SICC, kita akan buat pada waktu pagi, DJ Wan. Kenapa pagi ni? Ilmu sinonim dengan pagi, waktu pagi.
1: Pagi bangun segar.
0: Mungkin untuk menyerap segala ilmu-ilmu yang diajarkan tu, kita need a state of mind yang paling mampan, paling utuh, kan? Jadi kita pilih pagi. Peluncuran ini adalah satu titik permulaan kepada usaha yang lebih besar untuk membudayakan budaya kefahaman pertahanan secara sistematik, interaktif dan menyeluruh. Jadi apa yang kita ada, yang kita bawakan adalah peluncuran itu sendiri, dan dalam fasa 2 nanti selepas peluncuran tersebut akan adanya wacana ataupun program bicara tentang pertahanan dalam konteks membariskan panel-panel yang terdiri daripada penerima-penerima pingat Seri Perkasa, penerima pingat pingat Gagah Berani PGB, kita ada Datuk Seri Lieutenant General Besara Datuk Seri Zaini sebagai contoh, wira negara kita semasa insiden Al-Ma'unah di Bukit Jenalit dulu. Beliau dianugerahkan dengan pingat Seri Perkasa sebagai contoh. Dan kita ada lagi Lieutenant General Datuk Halim sebagai contoh. Beliau adalah penerima PGB dan wira negara semasa pertempuran di Mogadishu, Bakaran Market. Dan mereka sebagai contoh akan berada bersama-sama dan berkongsi pengalaman mereka dalam
1: wacana tersebut,
0: bersama dengan hadirin. Jadi menyuntik satu sifat kepahlawanan, menggabungkannya dengan keperluan aspirasi pertahanan semasa, dan menunjukkan mungkin kepada generasi muda juga bagaimana sebagai rakyat boleh menyumbangkan
1: menyumbangkan
0: pertahanan negara dalam dalam bentuk kata orang tu aspirasi lah, kekuatan dalaman yang boleh mereka contohi daripada pengalaman wira-wira negara kita ni.
1: Betul, Tuan. Dan Tuan sedar ya, kita telah pun sampai ke soalan terakhir untuk pagi ni.
0: Banyak lagi ni, DJ Wan, kalau ikutkan.
1: Itulah macam singkat kan, masa sangat mencemburui pertemuan kita, Tuan.
0: Saya DJ Wan.
1: Dan mungkin Tuan ada sekali, apakah harapan MIDAS ataupun juga Kementerian Pertahanan terhadap literasi pertahanan nasional ini, khususnya dalam membentuk masyarakat yang lebih cakna terhadap keselamatan dan juga pertahanan negara, Tuan? Silakan.
0: Okey, Wan. Rakan-rakan pendengar, negara yang berdaya tahan bukan hanya bergantung kepada kekuatan pertahanannya.
1: Betul.
0: tapi juga kepada masyarakat yang memahami cakna dan bersedia untuk memainkan peranan masing-masing. Jadi kalau ada satu perkara DJ Wan yang kita mahu masyarakat bawa pulang daripada program literasi pertahanan ini, mesejnya cukup mudah. Pertahanan negara bermula dengan kefahaman. Daripada kefahamanlah lahirnya kesedaran. Dan daripada kesedaran lahir tanggungjawab bersama untuk memelihara kedaulatan negara. Ini selari dengan matlamat program untuk meningkatkan kesedaran, memperluaskan kefahaman serta membina masyarakat yang lebih berdaya tahan.
1: Betul. Jadi itulah dia antara objektif yang dibawakan untuk program literasi pertahanan nasional di Sabah ni, ya tuan, yang mana peluncurannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini 26 September bertempat di SIC Kota Kinabalu pukul 9.30 minit pagi. Apapun tuan, sekali lagi kami di Sabah FM mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting bersama dengan rakan dan pendengar kita di Sabah FM dan juga yang bersama kita menerusi FB rasmi Sabah FM. Semoga dengan perkongsian ini dapatlah menyuntik kesedaran dan juga kefahaman masyarakat kita tentang tanggungjawab kita bersama dalam menjaga kedaulatan, keamanan
0: tanah air. Betul, DJ Wan. Okey, bersama-sama kita bersama-sama. Okey, literasi pertahanan nasional.
1: Literasi pertahanan nasional.
0: Pertahanan negara tanggungjawab bersama.
1: Pertahanan negara tanggungjawab bersama.
0: Celik pertahanan.
1: Celik pertahanan.
0: Memperkukuh kedaulatan.
1: Memperkukuh kedaulatan. Itulah dia, tuan.
0: Okay, terima kasih, DJ Wan.
1: Sekali lagi terima kasih kepada Lieutenant Colonel Muhammad Fuad bin Haji Nazri selaku penolong pengarah kajian polisi Malaysian Institute of Defence and Security MIDAS Kementerian Pertahanan Malaysia.
0: Terima kasih, DJ Wan.
1: InsyaAllah kita ada peluang, kita jumpa lagi, tuan.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah bagus, bah.
1: Sabah FM.
0: Sabah FM bagus, bah. Okay, bye.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Ekspresi, inspirasi, ekspresi, inspirasi.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus buat 12.4 minit tengah hari. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga, ekspresi inspirasiku edisi Khamis hari ini 24 September 2026 ya. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.10 minit tengah hari. Okey, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengan yang hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.10 minit tengah hari. Dan untuk itu, bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Okey, pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Banyak lagi lagu-lagu yang akan disajikan kepada anda selepas ini, dan juga Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, dan juga seterusnya Wan akan kongsikan lagi informasi untuk anda. Apa yang penting, apa yang Wan harap untuk anda adalah kesetiaan anda terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Sabah FM, bagus bah.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا الله selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemalangan yang paling besar dalam diri seorang hamba bila Allah mengharamkan matanya untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, mudah-mudahan dengan barakah majlis salawat Engkau halalkan mata kami untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah.
4: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Sabah FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Bagus ba.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus ba. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM dan anda masih lagi bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad ya. Dan kepada anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera ya. Makan apa tu, dengan siapa, makan di mana kan? Apapun, jangan lupa dengan mulakan dengan kalimah bismillah ya, dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Ya, semoga kita terus dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan, dan juga kita terus dikurniakan kesihatan yang berterusan agar kita terus dapat melaksanakan apa juga tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita, insyaAllah. Amin. Baik, satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, dan ruangan menu playlist akan bersama-sama dengan anda menerusi jam yang terakhir ekspresi inspirasi ku. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang bersama kita di WhatsApp dan juga FB Sabah FM. Antaranya kita ada Norzita, Alex Raymond, Fasha, Arni, Dia Alisa, Rin Dikinarut, Ara, Zafira Disandakan, juga Emma. Ha, itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama kita di laman medsos, laman media sosial rasmi Sabah FM. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami sebagai teman ceria hari anda, sama ada di rumah, di kenderaan, di tempat kerja maupun di premis perniagaan anda. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Kami sangat-sangat menghargainya. Jomlah kita berhibur lagi untuk tengah hari ini dengan sebuah lagu retro, lagu malam segar daripada MLTR. Ini dia 25 Minutes Sabah FM. Bagus, bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Yo, menu playlist di Sabah FM bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM bagus bah. Jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku edisi Khamis hari ini 24 September 2026 dibawakan untuk anda ruangan menu playlist dengan tema hari ini lagu daripada artis berkumpulan. Okey, kita akan layan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita ini hingga ke pukul 2 petang nanti. Dan sebentar lagi 1:30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jadi untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM bagus bah. Dan juga semoga berhibur, warna ajak anda untuk hadir bersama-sama. Hujung minggu ini ada satu program menarik, iaitu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 hari Sabtu ini berlangsung di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah pukul 8:30 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Masuk adalah percuma ya. Boleh bawa keluarga anda, rakan-rakan untuk menyaksikan juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas ya. Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 Sabtu ini pukul 8:30 malam di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jom kita berhibur dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, Pak.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 memperkukuh budaya membaca dan ilmu dalam kalangan masyarakat Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif itu selaras aspirasi kerajaan negeri dalam memperkukuh pembangunan modal insan dan ekonomi berasaskan ilmu. Penganjuran kali kedua tahun ini menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah pengunjung dan pempamer meningkat 3 kali ganda dengan penyediaan pelbagai bahan bacaan dan rujukan serta aktiviti seperti bicara buku dan program ilmiah yang memberi manfaat kepada pengunjung khususnya pelajar. Beliau ditemui selepas merasmikan Islamic Literature Corner sempena PBAKK di Kota Kinabalu. Dato' Arifin yang juga Exco Agama berkata, pewujudan Islamic Literature Corner pada PBAKK kali ini memberi pendedahan kepada pelbagai genre sastra Islam, kitab-kitab agama serta naskah ilmiah. Usaha memperkukuh sumber perikanan marin serta meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan terus diperkasa menerusi pelaksanaan program Ladang Ikan di Laut LIDL di Perairan Papar. Inisiatif di bawah program restorasi terminal minyak dan gas Sabah SOGT itu antara usaha berterusan LKIM dalam pengurusan dan pemulihan sumber perikanan marin. 90 unit model LIDL konkrit dibina dan dilabuhkan di 3 kawasan perairan strategik iaitu Kuala Papar, Beringis dan Pengalat dengan setiap lokasi menerima 30 unit model. Kira-kira 500 nelayan yang terkesan dengan kewujudan operasi SOGT akan menerima manfaat kewujudan LIDL, khususnya bagi kawasan penangkapan ikan yang semakin terhad dan terganggu. Model LIDL berfungsi sebagai struktur yang menyediakan kawasan perlindungan dan habitat kepada hidupan marin. Selain membantu meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan setempat antara 20 hingga 30% daripada nilai tangkapan semasa, di samping berpotensi menjimatkan masa operasi penangkapan ikan di laut. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Botani mengadakan sesi perbincangan bersama Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Kota Kinabalu. Perbincangan menjurus kepada kerjasama dalam memperluas penglibatan pelajar dalam aktiviti pemuliharaan alam sekitar dan pendidikan botani. Menerusi kerjasama itu, pelajar berpeluang untuk memperoleh pengalaman secara langsung melalui aktiviti berasaskan lapangan di samping mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari serta membangunkan kemahiran praktikal berkaitan bidang pengajian mereka. Penglibatan pelajar dalam program seumpama diharap dapat memupuk kesedaran, rasa tanggungjawab dan penghargaan terhadap kepentingan biodiversiti serta kelestarian alam sekitar selain membantu memenuhi keperluan pembelajaran dan pelaksanaan program akademik. Dalam pada itu, Jabatan Botani di BKK mengalulukan kerjasama erat bersama institusi pendidikan dalam usaha membentuk generasi muda yang bukan saja berkemahiran, malah mempunyai kesedaran dalam memelihara dan memelihara khazanah alam. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Jalan Sukau, Sungai Menanggul, peringkat 3, Kinabatangan pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 35 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.37 pagi tadi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan 1 aliran 2 pancutan sumber air daripada jentera. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Durasiku edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Apapun, nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi kami 89.9 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Okay? Dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini, jangan marah, jangan berkecil hati, jangan sedih. Esok dibawakan lagi untuk anda ruangan menu play di Sabah FM dalam segmen ekspresi inspirasiku. Dan selepas ini untuk segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Abah Ngam lah itu janji dengar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya DJ Azian dan juga Kak Lang 2 petang hingga 6 petang. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini ya. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran ekspresi yang akan datang. Saya sekali lagi Wan Hizu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Okey, sedar tak sedar ya, tugas Wan hampir ke penghujungnya, okey. Untuk ekspresi inspirasi

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM. Bagus.

0: Baiklah, Abang Amlai Tua, assalamualaikum dan juga selamat petang.
1: Selamat petang untuk kamu semua yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang.
0: Betul, hari ini kami lagi berdua, Kak Lang sama Azian, hari ke-24 dalam bulan September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Muka ada senyum.
1: Mestilah, hari ini hari berbahagia.
0: Manis-manisnya gula tu, manis lagi senyumanmu.
1: Tak perlu sudah tambah gula dalam minuman. Cukuplah kamu senyum ya.
0: Untang-untang hari gaji, ini harus ya disenyum. Besok-besok, marung balik.
1: Dia bukan besok lah kakak, kejap lagi lah setelah selesai bayar apa yang patut.
0: Tapi tidak apalah, sudah selesai semuanya pun bikin senyum juga.
1: Betul, kan? Bebanan tuh kurang sudah kakak, walaupun tinggal mungkin dalam 40%.
0: Boleh lah, bikin bayar-bayar makan, pergi bayar-bayar sewa gelanggang. Baik, macam biasa kami buka kelas bahasa etnik. Hari ini kita sama-sama belajar, cikgu-cikgu dialu-alukan hadir.
1: Iya, okey, ini hari belajar bahasa etnik. Gula itu manis, tapi senyummu lebih manis.
0: Piwit.
1: Manisnya senyumanmu.
0: Manisnya.
1: Manis. Okey, itu belajar bahasa etnik. Macam biasa, kamu boleh terus komen-komen di Facebook kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Mak.
0: Yeah.
1: Ataupun lagi senang, kamu
0: voice
1: hantar Ijak WhatsApp.
0: WhatsApp
1: kah? Voice note boleh di 0194904848.
0: Baik, teruskan cikgu-cikgu tampil untuk memeriahkan kita punya kelas hari ini macam biasa bersama dengan Kak Lang dan Azian.
1: Kita layan lagu ini, Sabah FM.
0: Bagus, Mak.

0: terima kasih kamu. Marilah kita mulakan Azian kita punya kelas. Kebah sedek kita ni.
1: Ya, gula itu manis tapi senyummu lagi lebih manis.
0: Kita mulakan dengan siapa?
1: Norzita. Cikgu dia bilang Norzita. Dalam bahasa Bisaya Beaufort. Gula ino matamis. Kidomo nakalabi matamis.
0: Nah, lanjut.
1: Pastu dia lanjut lagi. Kurangai gula dalam inumon.
0: Oh.
1: Kurangkan gula.
0: Kurangkan. Tengok kami. Kami aku belum nampak lagi yang di bawah tu. Kurangai pun aku sudah tahu dia bilang kurangkan gula dalam senyuman.
1: Kurangai gula.
0: Kurangai gula.
1: Okey, lagi si Tiapsa Sanin.
0: Baik, ini cikgu-cikgu yang paling setia dengan kita ni. Si Tiapsa bahasa Bisaya juga. Gula ino matamis, tapi kidumu lagi matamis.
1: Okey, terima kasih juga untuk Sabli, si Hasnan Awah. Alamak, ada pula kita punya apa ini?
0: Guru kita kan?
1: Guru besar kita.
0: Tapi kemarin kami mau betulkan. Yang Elina tu bukannya Elina sebutan dia, tapi Elina.
1: Elina?
0: Elina. Okay. Apa tu maksudnya kemarin tu?
1: Beli. Ya?
0: Beli. Bukan harga. Berapa Biro harganya? Harga.
1: Oh iya, apa pula?
0: Baru kemarin kelasnya, belum lagi lama.
1: Bukan Ali. Oh iyalah. Okay, dia bilang gola.
0: Nah,
1: gola gajak. Yaro macening. Magi cawamu tambah macening.
0: Nah.
1: Magi cawamu tambah
0: nanti bukan macening. Bukannya gola. Gola.
1: Gola.
0: Gola yaro macening.
1: Gola yaro macening. Magi cawamu tambah macening.
0: Nah, betul kan, Bos? Cegu Yanan di Kuala Penyu. Ya kah? Betul. Di Mansud Kuala Penyu, bahasa Dusun Tatana. Gula in mamis, tapi mamis lagi senyumanmu, Ajana.
1: Yuhu.
0: Yuhu. Satu okay. Lagi kita ada voice note daripada Emma. Mayani Emma.
2: Assalamualaikum, Deji.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.

0: Iya, kau ini kali dia macam babi betutul baru habis makan loh. Dia punya bayi itu bertenaga.
1: Kenyang sudah dia kakak.
0: Kenyang betul ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, kamu terus komen-komen lagi, hantar lagi ke WhatsApp dan juga komen di Facebook Sabah FM. Nanti kita sambung kita punya kelas bahasa ini.
1: Baiklah Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Ngamlah tu.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
1: Dua hari lagi.

0: Bogor.
1: Okeylah, Azian, dah 2.31 minit petang. Kita sambung kelas kita lagi.
2: Okey, di WhatsApp kita ada si
1: siapa tu?
2: Kologiau.
1: Kologiau.
2: Ilo gula momis. Ngak kidum no kolobi momis.
1: Ya, yeah, dusun no rukut-rukut.
2: Iya. Yeah.
1: Campur-campur lah kan. Ini siapa pula ni? Si
2: Ian.
1: Ian. Macam first time dia ikut ni tau. Ian, bahasa Bajo Sama Kota Belud. Kenurang gula diam minuman.
2: Itu di atas, kakak. Itu kurangkan gula dalam minuman, tambahkan gula dalam senyuman. Di atas tu semamis-mamis ni gula.
1: Semamis-mamis ni gula, mamis lagi senyuman. No. Tapi ada pesanan dari bawah. Kenurang gula, diam minuman, tenambah gula, diam senyuman. Nah, kurangkan gula dalam minuman, tambahkan gula dalam senyuman.
2: Ya, patutnya,
1: pandai dia, kan yo.
2: Patutnya tambahkan manis dalam senyuman.
1: Iya kan? Kenapa tambahkan gula dalam senyuman?
2: Sama,
1: ya.
2: Sama juga kau tambah gula dalam senyuman. Gula.
1: Tambahkan manis, ba.
2: Tenambah mamis dalam diam senyuman.
1: Diam senyuman.
2: Okey, lagi kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita di Facebook, kita ada si
1: Ismat.
2: Dia bilang dalam bahasa Iranon, gula otu mamis. Kangeman ka lagi mamis.
1: Oh,
2: kangeman.
1: Kangeman
2: ka lagi mamis.
1: Senyuman ya, kangkeman. Wow, kayak main kangkemanmu. Apa-apa kangkeman?
2: Kenapa aja kau ni kangkeman, kangkeman.
1: Okey, Sirina pula, murut bofet. Gula no matamis, tapi kini dumu topo lagi matamis.
2: Nanti
1: kita cakap gitu sama si Sabrina ya. Sabrina, wow, gula to, salah. Gula no matamis, tapi kini dumu topo lagi matamis, Sabrina.
2: Dia senyum-senyum tu sekarang. Senyum sudah dia. Matamis sudah dia di sana.
1: Matamis sudah dia itu.
2: Eh, siapa bukan.
1: Lagi? Eh,
2: bukan. Kini dum.
1: Matamis tu manis.
2: Ya,
1: kini dum sudah dia.
2: Okey, si Stanislaus dia bilang, omis o gula ngak ngingis nu lobi omis. Oh, ngak ngingis nu lobi omis. Boros dusun, dia bilang.
1: Sini ulu papar, dia bilang. Sabtu kas DJ, terima kasih. Satu lagi, si Nasuha. Bahasa Idaan, ataupun Segama lah, dia bilang kan.
2: Idaan Segama.
1: Idaan Segama. Oh, gula ino amis. Suga senyumo lopo amis.
2: Ya, makasih.
1: Oke, nanti kita sambung lagi, cikgu. Terus antar. Nanti kita baca lagi kamu punya komen-komen, oke?
2: Baiklah.
1: Sabai, fans.
2: Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM. Bah, nah.

0: Ya, Bang Amla itu terus menemani kamu pada waktu ini. Dah 2.44 menit petang. Rasanya ini pesanan terakhir lah. Kita punya kelas bahasa etnik.
1: Oke, kita mau tengok lagi komen kawan-kawan kita di Facebook Rasmi Sabah FM untuk belajar bahasa etnik. Gula itu manis, tapi senyummu lebih manis.
0: Baik, bahasa tidung tuh saya serahkan kepada kau lah, Azian, si Marsa tuh.
1: Andang mamis gula gino. Nah. Tapi lebih manis, pio jejok, umbang, ya, tapi senyummu.
0: Betul-betul yang pio apa ni orang tidur kalau bercakap kan, lenggok-lenggok dia tu kan. Kalau mamakmu saya percaya.

0: Lagi kita ada si Mama.
1: Si Mama tua. Semamis-mamis ni gula.
0: Eh? Macam sama je tadi yang dia
1: mamis tu. Mamis lagi di senyuman no. Oh ya, sama.
0: Kan? Rasanya orang yang sama ni mungkin.
1: Okey, si Azimi dia bilang omis.
0: I kopio ilo gula.
1: I ya?
0: I. I kan jadi I lah.
1: I. Omis i kopio ilo gula. Ilo gula. Nga omis po kawagu no ti rakno.
0: Dusun kundasang ranau. Omis i. Gula. Gula itu temeh. Nah, dia ini bahasa Melanau muka Sarawak.
1: Temeh.
0: Gula itu temeh. Senyum kau agi lebih manis.
1: Yuhuu.
0: Terus aku terasa aku macam apa ni bercakap sama orang Sarawak.
1: Yakin. Okeylah, si Udit bilang ilo gula omis. Nga ngingis nulubi omis. Nulubi omis.
0: Nah, siaran ni biasanya ada ayat tambahan. Okey, gula ino amis. Suga senyummu alepo amis. Ayat tambah dia mana? Dan macam penawar hati yang berduka cita. Nah. Jadi tambahan dia mana sudah tu?
1: Gunai.
0: Gunai ngot tawar anan atai. Ngot duko. Oh.
1: Ngot duko.
0: Saya tawar anan tu, anan hati tu.
1: Macam penawar tawar hati.
0: Tawar hati lah kan, penawar hati.
1: Nah, kalau berduka cita, nah.
0: Ngot duka. Ngot duka.
1: Oh. Atai ngot duka.
0: Janganlah kau ngot duka.
1: Kenapa kau ngoduka? Okey, si Sheza. Ini dalam bahasa Kedayan. Gula atau manis, nganya sanyuman mula lebih manis.
0: Okey, ada lagi si Azizo. Bajau, jadi biasanya bajau sama kayak bila kan. Gula manis tapi kinuman mula lebih manis.
1: Manis.
0: Kladius.
1: Ini dalam bahasa dusun di Ranau. Dia bilang omis podai gula. Ngak lobi po omis nirakan no.
0: Ini kalau bilang orang mau apa mengurat cewek-cewek kan lah. Gini lah kita belajar lah nih.
1: Boleh lah. Mau di anu kakak mau disalin.
0: Mau diingat
1: nih
0: kan. Okay
1: salin.
0: Lah.
1: Kalau ingat disalin. Besok lupa. Bukan besok. Kejap lagi lupa sudah tuh.
0: Belum pun lama. Baru satu jam. Janganlah satu jam. Setengah jam lupa sudah.
1: Dapat ya, 5 menit, 10 menit kan. Tapi saya akan ingat manis, mamis.
0: Mamis. Okey, terima kasih banyak. Itu kita punya kelas bahasa etnik hari ini. Jangan lupa besok kita muncul lagi dalam kelas yang sama.
1: Untuk hari yang terakhir untuk minggu ini.
0: Oh iya, ya, ini hari Kamis pula. Okeylah, nanti jam yang kedua berikutnya kita ada tajuk untuk sembang santai. Kamu tengok aja di Facebook, kami ada post tajuk kami pada hari ini.
1: Baiklah, terus bersama kami, Sabah FM.
0: Bagus, Ma.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita. Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus mah. Sabah FM.
1: Bagus mah. Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
2: Bye.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: Okey, terima kasih kepada kamu yang masih setia bersama dengan kami. Dan sudah di jam yang kedua Azian kita ni.
1: Okey, macam biasa kawan-kawan, untuk jam yang kedua ni kita ada topik.
0: Yalah, kita tajuk mau yang santai-santai lah bilang orang kan.
1: Iya, kita ni orang bilang berangan-angan lah balik kan. Macam yang, ya kan, kalau dapat lah kan.
0: Kalau
1: apa
0: dapat
1: mau
0: dengan
1: buat apa, tahun bila ya.
0: Macam apa ni kononnya ni. Mau
1: throwback
0: menebus apa ni? Kesilapan lah masa lampau. Kenapa aku tak belajar sungguh-sungguh ya dulu?
1: Ay, kenapa lah aku nak buat begini ya masa umurku?
0: Kenapa
1: begini?
0: Kenapa aku tak jaga berat badanku ya? Kalau aku tahu begini aku gemuk sekarang, aku jaga dari dulu.
1: Kalau gemuk sekarang masih boleh kurus lagi insyaAllah.
0: Okay, jadi kita ni ini macam cerita Doraemon lah bani. Kalau kita dapat kasih undur masa, kamu mau balik tahun bila? Tahun berapa agak-agaknya?
1: Tahun bila?
0: 70-an, 80-an, 60-an,
1: letak
0: 90-an,
1: ya.
0: Mana-mana lah. Kenapa?
1: 88, 89, 90, 1, 2, 3. Kenapa?
0: Kau ada terfikir?
1: Kalau saya, nantilah saya fikir dulu.
0: Macam kalau aku kali membalik zaman bila remaja aku ya, 69, 79, 80, tahun 80-an lah.
1: 80-an?
0: Ya.
1: Kenapa?
0: Mau zaman remaja kan?
1: Kenapa? Oh, mau ya. Ulang balik lah.
0: Ya. Kali masa tu aku kan lebih bergaya.
1: Masa tu belum nak bergaya?
0: Atau orang kampung, sian.
1: Bukan kita yang paling bergaya kah dulu? Paling rock.
0: Ya, ya, betul-betul rock. Jadi nak mau rock-rock sebenarnya kan.
1: Ayu-ayulah.
0: Patutnya bergaun-gaun.
1: Sekarang pun masih boleh bergaun.
0: Tua sudah kita.
1: Boleh.
0: Tidak boleh, kita berjubah sekarang.
1: Kiranya mau balik zaman remaja.
0: Zaman remaja tahun 80-an.
1: Mau ubah penampilan.
0: Ya. Kau pun tengah fikirkan. Mesti kau mau balik zaman sekolah kau. Jumpa kawan-kawan.
1: Mungkin balik zaman sekolah.
0: Kan?
1: Lepas tu tukar anu kos belajar.
0: Nah, iya betul. Itu saya setuju. Mungkin ada orang juga cakap begitu, dia mau tukar kos. Salah, macam salah sudah aku ni bilangnya.
1: Tapi alhamdulillah apa yang berlaku ni, syukur alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah kan.
1: Ini kan kalah.
0: Betul. Jadi kalau kamu pula macam mana, kalau dapatlah dikasih undur tu masa, kamu mau balik tahun berapa? Tahun bila? Dan kenapa? Okay, komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami
1: 019-490-4848.
0: Ya, sementara itu juga ini panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.19 petang. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bye.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: pagi untuk anda semua. Masih bersama dengan kami di Bahangam Laitu, Kak Lang sama Azdian.
1: Yap, kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6
0: petang.
1: Ya, yang pasti juga topik santai kita, kalau dapat kasih undur masa, kamu mau balik tahun bila? Tahun berapa dan kenapa?
0: Ya, ini angan-angan lah bahkan. Tapi napalah, saja-saja kita. Okey, kita ada siapa? Si Nur Zita.
1: Dia bilang mau tahun 1998. Duh, nah dia bilang hati yang berbunga-bunga. Masa bercinta. Dia bilang, Kak Lang, teringat kenangan bercinta pula. Apalagi zaman kanak-kanak, banyak kenangan bersama dengan adik-beradik.
0: Wow, oi, tahun 1998 dia cintan-cintun.
1: Woi, hati yang berbunga-bunga. tapi lepas 98 tu sudah lagi best, sudah kan, kahwin.
0: Sudah kahwin. Lagilah bilang orang apa ni bercinta sampai ke syurga.
1: Kan, okey.
0: Lagi si Rosie Williams. Sioklah topiknya dia bilangnya. Kalau saya mau undur masa ke tahun 80-an.
1: 80-an?
0: Yang masih ada lagi kedua orang tua, budak masih lagi budak-budak. Woi, memanglah kan Azian, semua orang pun mau kalau begitu kan.
1: Ya. Dan budak-budak yang enggak payah fikir apa-apa, fikir bermain, lepas tu balik dari bermain, alamak kena marah aku ni, kotor bajuku.
0: Enggak ada fikir masalah, enggak fikir utang apa semua, yang dipikirnya balik mesti apa ni, jangan kutur.
1: Lepas tu disuruh mandi, disuruh ikut, pergi mengaji,
0: ikut cakap mama, dah boleh melawan kan, ikut cakap bapa, pergi mengaji. Wah, seronok kok. Masa kecil-kecil dulu.
1: Okey, lagi kita ada si Fasa. Hadir dengar menerusi RTM Klik. Dia bilang, sekiranya dapat undur masa kan, sebenarnya saya mau masuk U. Cita-cita saya mau jadi cikgu. Tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan, sebab masuk U terlalu lama, kata Abah. Masa tu kesihatan abah saya tidak sihat, jadi saya buat keputusan bawa sijil STPM. Kebetulan ada pengambilan nurse. Jadi dengan adanya rezeki permohonan saya dipanggil. Itulah masa tidak boleh diundur. Sekarang saya bertugas di Watt Hospital Beaufort. Baru dalam 5 bulan. Sebelum ini bertugas di Queen 2 di Damai.
0: Oh, iyalah kasihan kan Azian. Tapi sudah bekerja pun masih boleh jugalah belajar lagi kan. Cuma impiannya tadi itu mau masuk U, mungkin menikmati jadi mahasiswi.
1: Dia mau jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Tak kesampaian. Okay, apalah rezeki sudah ditulis di situ jadi nurse.
1: Betul. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Apapun kita mau dengar lagu ini.
0: Sabar FM. Bye.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okodika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
2: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
4: Kau anugerah pernah aku miliki.
1: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
5: Memori yang bersama kita raih.
1: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Khutbah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
4: Memori yang bersama kita raih.
5: Dua hari lagi.
6: Terima kasih terus menemani kami. Ha, di jam yang ketiga sudah kita bersama dengan pendengar-pendengar kita di Bahagian Melayu itu.
7: Baiklah, nanti komen. Mm-hmm. Komen nanti kami baca. Betul. Apapun kami mau kongsikan juga lah terkini untuk Sukan Asia yang berlangsung sekarang ini. Sehingga
6: sampai 4 Oktober 2026.
7: Kalau kita tengok kedudukan negara kita Malaysia di tangga yang ke-9. Masih kekal dengan pungutan 3 emas, 1 perak, 5 gangsa.
6: Oh, ada penambahan 1 perak lah. Kalau kemarin, setakat kemarin petang yang kita kongsi, hanya 3 emas, 5 gangsa.
7: Iya.
6: Jadi ada 1 lagi perak. Jadi keseluruhan kutipan ialah 9 kutipan peringkat bagi Malaysia.
7: Betul. Terus dapatkan info Sukan Asia ini dari masa ke masa di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bang.
6: Okay. Jadi kalau kamu mau mengikuti perkembangan, kamu boleh juga lah melayari Sukan Asia, cari menerusi media sosial. Selain daripada itu, tengok juga lah di page Sabah FM. Okay.
7: Okay.
6: Jadi nanti kita baca lagi komen kamu. Teruskan tentang tajuk kita hari ini. Kalaulah boleh diundur masa, kamu mau balik ke tahun berapa?
7: Dan kenapa?
6: Dan kenapa?
7: Okey, kita mau dengar lagu lagi kakak?
6: Ya, Sabah FM.
7: Bagus banget.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah yang pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
8: Ya, Azian, kalau hari Sabtu ini tidak ke mana-mana kamu, pergilah menyaksikan final kelas.
9: Ya, carta lagu artis Sabah ya, untuk musim yang ke-16. Okey, kamu boleh terus ke JKKN, Auditorium JKKN Sabah. Masuk adalah percuma. Kalau yang tak berkesempatan tu, jangan lupa juga lah untuk terus dengar Sabah FM ataupun terus ikuti media sosial rasmi RTM Sabah.
8: Iya, itu yang sebaik-baiknya lah. Baik, kita sambung lagi cerita kita hari ini. Kalau kamu diundurkan masa, kamu mau balik ke tahun berapa?
9: Si Rizky dia bilang, kakak.
8: Wah, panjangnya ditaip.
9: Saya mau kembali ke zaman 80-an.
8: Sebab?
9: Zaman kegemilangan.
8: Kerana?
9: Kerana masa tu dia bilang 20 sen... saja mampu dapat apa saja yang diingini dengan 20 sen tu. Yang penting kawan tolong tengok
8: orang sama.
9: Ay, lain ay. Pula Dani, lain pula
8: apa
9: kakak.
8: Apa tu? Kawan tolong tengok orang sama jaga kedai tuan kedai. Sebenarnya saya teringin balik ke zaman 80-an ni sebab saya mau ingin bagi sama diri saya sendiri supaya rajin belajar, rajin berusaha sebab masa depan nasi campur sudah RM15 sekarang lah. Belanja sekolah anak pun mahal. Jadi alasannya saya mau balik, saya mau bagi tahu diri saya sendiri. Susah-susah hidup 80-an. Tiada duit tapi mampu ketawa berbanding hidup di masa hadapan. Dia bilang sebab mau ketawa pun susah, mau beli apa data pun susah. Pinjam ayat si Mayani, dia bilang.
9: Bye.
8: Yalah kan Sian, teman-teman tu kan 20 sen, 5 sen kuih nasi kuning, nasi kuning. Dapat nasi kuning, dapat air, 20 sen memang kenyang sudah lah.
9: Betul, itulah dia mau balik ke sana, dia mau kasih ingat diri. Eh, rajin-rajin belajar, rajin-rajin berusaha. Sebab
8: betul,
9: kita nak tahu apa yang berlaku.
8: Masa akan datang.
9: 20 tahun akan datang.
8: Iya, Ma. Okey, satu lagi Azian, kita baca komen sebelum kita terus ni. Kita ada si
9: Gan-Gani. Saya mau balik tahun 90-an.
8: Sebab?
9: Masa tu masih remaja, semua ahli keluarga ada.
8: Oh, betul lah kan, semua ahli keluarga ada berkumpul. Sekarang ni kan sudah jauh-jauh, ada yang pergi kerja jauh-jauh. Mungkin kalau jumpa pun hari raya aja pun. Itu pun kalau terjumpa.
9: Itulah.
8: Kadang-kadang tak ngam dia punya masa. Kalau balik tahun ni dia tahun depan dia begitulah, dia nak pulang. Nah.
9: Jadi tahun 90-an lah kita masih lagi kumpul ramai-ramai bersama dengan seluruh ahli keluarga.
8: Baiklah, 4:30 macam biasa kita akan ikuti berita Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
9: Sabah perkukuh kerangka kawal selia pasaran karbon.
8: Dan Sabah kekal pengeluar minyak sawit mentah kedua terbesar negara. Berita baik disunting oleh Sharon Rehman.
9: Nantikan 4:30 minit petang
8: Sabah FM.
9: Bagus banget.

0: Dengar.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
2: Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Baik, terima kasih kamu semua masih lagi kekal setia bersama dengan kami berdua.
1: Okey, sedar nak sedar. Sekarang ini memasuki jam yang terakhir ya. Untuk Bahagia Melatu. Hari ini hari Khamis, 24 September 2026.
0: Hati-hati kamu yang sedang memandu macam biasalah. Kan kita mendoakan mudah-mudahan selamat sampai ke mana juga destinasi yang kamu tujui waktu ini.
1: Okey, yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal kalau dapat undurkan masa, kamu mau balik pergi tahun bila dan kenapa?
0: Ya, itulah. Tadi pun ada juga yang komen bilang mau memperbetulkan keadaan diri yang sebelumnya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Rajin,
0: kalau dapatlah.
1: Mau rajin berusaha, rajin belajar.
0: Mau bagi tahu diri sendiri. Sekarang susah tapi sebenarnya tahun depan lagi susah. Masa-masa depan.
1: Betul. Okey, Marsha Saleh bilang kalau mau balik tahun 2000.
0: Dia mau balik tahun 2000.
1: Kedua ibu bapa masih ada dan saya mengandung anak tunggal saya.
0: Oh, iyalah kan. Apa ni bilang orang, kedua ibu bapa masih ada. Perkara yang paling menyeronokkan. Okey, Muhammad Khairul. Kalau saya mau balik ke zaman 90-an.
1: Sebab?
0: Banyak kenangan di zaman itu. Dan mau bagi tahu ahli keluarga yang ada di zaman itu yang saya sangat menyayangi mereka. Aduh, sedihnya. Al-Fatihah bilangnya buat insan-insan yang telah pergi meninggalkan kami semua. Kalau diingat balik zaman itu kan, bilangnya memang saya mau menangis, dia bilang. Sekarang ni pula dia bilang. Mesti ramai orang-orang yang tersayang di situ kan, Asian.
1: Betul. Kan kalau dapat diulang balik, aduh, punya main best kakak. Tapi itulah. Ya. Mustahil. Si Ijan. Tahun 1912. Oh, dia mau balik, dia mau pergi tahun itu. Mungkin dia mau pergi tahun tu kakak. Sebab dia mau naik tu kapal Titanic.
0: Oh, dia mau naik kapal Titanic.
1: Rindu mau naik
0: kan gunung. Kalau cerita dia tu kan tenggelam tu kapal.
1: Yalah, dia mau mungkin naik kapal tu sebelum tenggelam. Bukan dia lah yang tenggelam.
0: Iyalah, kapal tu lah. Oh, si Just Gabby, saya mau jadi baby. Dulu ramai orang dukung, bilangnya peluk dan sayang. Sekarang dah ada. Ando Bazian mau jadi baby balik. Iyalah kan, buat baby ni kan wangi dia lain bah. Tak payah memakai minyak wangi kan, tapi kakak, tetap dia ada harumannya sendiri.
1: Betul.
0: Okay.
1: Si Safi ringkas ya, 17-12.
0: Cuba kau bayangkan, Azian.
1: Kenapa ni ya
0: 17-12 tu? Okay, nanti kita baca lagi kalau ada komen kamu. Sebab selepas nanti kita ada episode on air, nanti kita akan kongsikan dengan kamu kalau lagi komen-komen yang ada share dengan kami petang ini.
1: Baiklah, okay? Apapun kita layan lagu ini ya, Sabah FM.
0: Bagus.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Ngam lah tu.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Beb.
1: Ui nah, apa itu?
4: Itu hari kita mau pergi Iceland kan?
1: Belum jadi.
4: Okeylah tukar.
1: Gimana pula?
4: Kita pergi Australia.
1: Okey, kenapa lagi ni?
4: Okey, sebab di Sydney, Australia, okey, di di sebelah barat, okey, di sebelah barat Sydney ni ada satu kapal laut yang sangat yang sudah lama lah dan sudah berumur 102 tahun. Dan pasal dia sudah di sana terlampau lama, dia sudah jadi hutan.
1: Oh, jadi tumbuh-tumbuh pokok semua di kapal tu.
4: Betul. Oh. Jadi kan orang panggil kapal ni sekarang kan floating forest.
1: Wih, macam best pula kan?
4: Itulah sebab kapal ni kan dia masih lagi apa tu?
1: Masih
4: terapung. Timbul, masih terapung, okey. Walaupun dia sudah 102 tahun, tapi dia sudah jadi macam satu tarikan lah di barat Sydney ni.
1: Jadi juga kan?
4: Ya, jadi
1: boleh jadi pulau tu.
4: Itulah,
1: pulau
4: jadi jom
1: kapal.
4: Jom kita pergi Sydney.
1: Baru saya tahu kan?
4: Ya.
1: Menarik. Oh, baru saya tahu.
0: Bah. Ngam lah tu.
5: Baik, macam biasa kita ada Biz on Air Selasa Kamis. Jadi ni hari Kamis, giliran Biz on Air siapa yang ingin kita bawa?
6: Okey, ini untuk kamu yang mungkin dalam perjalanan menuju ke Kota Belud ataupun ke atas ataupun dari Kota Belud mau pergi KK kah?
5: Pun boleh.
6: Yang mana kamu boleh singgah di satu warung kakak.
5: Wow.
6: Warung Kita Santai.
5: Macam sedap. Mm-mm. Sebab kalau kita nampak macam kita pergi singgah, kita akan nampak pilihan lauk yang macam-macam. Memang kita akan terus lapar sebab dia ada ikan goreng, apalagi ikan masak berkuah, ada macam-macam sayur, macam-macam sambal, semuanya lauk-lauk kampung Azian yang
6: sedapnya.
5: Memang sangat-sangat menyelerakan.
6: Ini memang sesuai dinikmati dengan nasi panas, terutamanya kalau sudah lapar. Yang dalam perjalanan lah
5: memang
6: kan.
5: Memang konfirm
6: lapar.
5: Punya.
6: Di mana mau makan nih?
5: Kenapa kalau kita berjalan kita suka makan ya? Lapar saja.
6: Tak tahulah kakak, sebab tak dapat apa-apa. Duduk di kereta, dengar lagu, cerita-cerita, lapar.
5: Kamu santai-santai. Jadi kalau kamu betul-betul kepingin mau makan, kamu kalau ke Kota Belud, kamu boleh singgah di Warung Kita Santai. Jadi boleh masuk, lepas tu masukkan dalam senarai persinggahan kamu lah untuk pergi sana kan.
6: Okey lah.
5: Tengok gambar-gambarnya pun. Saya lapar Azian.
6: Nah, tapi pastikan kita sampai sana tuh kak, ngam-ngam yang mau makan tengah hari. Ya. Takut jam 2, jam 3 habis sudah nih lauk nih.
5: Aduh, sedapnya semua. Kalau kamu betul-betul mau tengok apa lauk-lauk yang disediakan di Warung Kita Santai ini, kamu pergi tengok di page Sabah FM, ada kami muat naik di sana. Gambar-gambar lauk.
6: Ini mangga kan nih kakak?
5: Sambal mangga kak, kerabu mangga kak.
6: Kerabu mangga. Okay lah.
5: Ikan goreng.
6: Marilah kita
5: tempatnya pun cantik kan ya?
6: Selesa. Jadi marilah kita tanya bos kita. Bos, tiada program kah di Kota Belud? Tapi kita kena gerak yang ngam-ngam sampai sana tengah hari.
5: Okey. Jadi itulah untuk hari ini kami bawa untuk anda dalam Biz on Air. Ada lagi nanti minggu depan hari Selasa.
6: Baiklah, terus dengar
5: Sabah FM.
6: Bagus banget.

0: Fauza dan penulis lirik Jun Jun.
1: Hari lagi.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah
4: FM. Sabah FM bagus ba. Nampaknya kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Tapi kita mau baca lagi lah beberapa komen pendengar-pendengar kita tentang tajuk kita hari ini.
5: Okey, ini kawan kita nama dia si Melen.
4: Melen?
5: Iya, mau balik zaman kanak-kanak. Tidak banyak mau difikirkan. Rindu zaman tahun 80-an.
4: Bestnya kalau dapat balik ke zaman itu kan. Tapi itulah bilang orang, biarlah hanya bermimpi. Okey, siapa lagi kita ada si
5: Nasuha.
4: Nasuha tahun 1930 dia mau balik.
5: Kenapa?
4: Sebab mungkin tahun ini bapa mama adik-beradik belum ada. Sebab okay. Kalau boleh biarlah mahu dorang semua masih ada di kala ini. Oh. Dan semua tiada yang berubah. Begitu juga apa yang ada di saat ini. Apa tu? Berpisah tiada. Kalau dapat masa diundur, biarlah bapak berkenalan di tahun 2026. Au. Jadi kau bila adanya. Tapi apa boleh buat, itu semua dikuasa Tuhan. Betul lah. Zulkifli dia bilang dia menghidup.
5: Sebenarnya saya cuba untuk memahami
4: kan.
5: Okey.
4: Zulkifli dia mau hidup zaman Nabi, kejar syahid. Okay. Wah, besar tu dia ikut perjuangan apa ni Rasulullah zaman tu kan, menegakkan Islam.
5: Betul. Si Brian tahun 1993.
4: Tak tahu kenapa. Si Tokone tahun 1973 sebab dia mau belajar betul-betul, dia mau jadi DO. Kau
5: si
4: daerah.
5: Irdina 1994 masa mula-mula kerja.
4: Oh, okey, siapa lagi? Muhammad Syahir, kalau bolehlah kan angan-angan lah saya mau sambung balik belajar di universiti. Kembali ke zaman dulu-dulu waktu remaja yang penuh dengan kasih sayang family, berjaya seperti dia. Wow, tapi itu cuma angan-angan sebab anakku berjaya masuk U dan melanjutkan pelajaran yang dulu menjadi impianku. Okeylah. Ada yang menyambung lang orang kau punya hasrat kan?
5: Betul. Ya. Okey, apapun yang berlaku zaman-zaman sebelum ni kan kakak, biarlah jadi kenangan. Kalau mungkin macam ada benda ataupun impian yang kita nak dapat capai, kan? Mungkin anak-anak kita boleh meneruskan impian tu.
4: Iya, mungkin jugalah kalau kita ingat-ingat balik, banyak perkara yang kita mau perbetulkan. Kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan kita masa lampau kan?
5: Tapi sekarang ni masih bolehlah kita perbetulkan.
4: Masih boleh, insyaAllah.
5: Terus berusaha untuk menjadi orang ataupun inilah manusia yang memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling.
4: Kalau kita gagal, mungkin anak-anak kita lah, kita usahakan supaya mereka tidak gagal seperti kita.
5: InsyaAllah
4: kan? Okeylah, kami berdua mengundur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak kamu yang bersama dengan kami hari ini, dan besok kita jumpa lagi.
5: Baiklah. Okey, kita jumpa. Lepas ni simponi tetap simponi di hati. Jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum.
4: Okey, bye-bye.

0: Dengar Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM menerusi frekuensi ini 89.9 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga kepada Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi. Dan untuk edisi simfoni tetap di hati hari ini, saya Zuzela Alais Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam. Jadi di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang sudah sampai di rumah dan mungkin masih dalam perjalanan ketika ini. Dan moga di mana jua anda berada, moga anda sentiasa ceria selalu dan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.12 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur insyaallah. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, "At-taibu min dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seolah-olah kata Nabi orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang bertaubat jangan sekali-kali kita perlekehkan, dan kita pun jangan juga memperlekehkan taubat. Masya Allah. Sebab taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kunci untuk Allah Ta'ala ampunkan kita, atau kunci pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan pada masa yang lain juga, sebenarnya taubat ini adalah isyarat bahwa kita hamba Allah yang selalu salah, selalu khilaf dengan dosa ini, merasa sedar dan berusaha untuk merubah diri kita. Maka dengan jalan taubat itu adalah jalan untuk kita memperbaiki keadaan diri kita. Kalau kemarin kita sering buat dosa, dengan taubat mudah-mudahan kita akan selalu ingat dan berusaha untuk tidak melakukan dosa pada masa-masa akan datang. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, minta maaf, tembiranglah kalau orang nada dosa. Kita ini adalah makhluk yang sering buat salah, buat dosa. Nabi juga pernah sebut, "Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan." Yang namanya kita manusia ini tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah terbebas kita dari melakukan kesalahan ataupun dosa, dan kita juga tidak akan pernah bebas daripada kelalaian dan lupa. Ini dua sifat ini adalah sinonim dengan kita manusia. Tapi apakah itu titik hujung atau pengakhiran kita sebagai hamba? Tentu saja tidak. Pendengar yang dimuliakan Allah, ya, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran, dengan penuh penyerahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaman la dzambalahu," seperti dia itu nada lagi dosanya. Masya Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan, puan-puan pendengar yang mulia, kalau hari-hari kita taubat, bermakna hari-hari kita akan menghapuskan catatan buruk dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah remeh dengan taubat, jangan pernah memandang ringan orang bertaubat, atau jangan memandang ringan tentang taubat. Sungguh taubat itu adalah kunci atau gerbang untuk kita memasuki redha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan paling mudah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, antara yang paling ringan kita taubat ini, banyakkan istighfar. Sebutlah astaghfirullahaladzim, sebut banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan lidah kita yang selalu basah dengan istighfar akan membuatkan hati kita juga tunduk dan merasa taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: Subhanallah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: सभा FM
1: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM Forum Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung at Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.

Ya, Wasini, nyanyian Wahida. Itu lagu Wasini yang bermaksud nasihatkanlah aku ataupun berilah aku pesanan dalam bahasa Arab. Wasini, Wasini. Okey, baik. Ella kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca pada sebelah malam ini bagi daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya yang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Dan keadaan jerbu ketika ini masih belum pulih dan kualiti udara masih berada pada tahap yang sederhana. Jadi kepada anda yang sedang jalani aktiviti di luar, jaga kesihatan dan jika aktiviti itu tidak begitu penting, kan kurangkan aktiviti di kawasan yang terbuka, terutama bagi anak-anak kita, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara. Marilah kita sama-sama jaga diri, jaga kesihatan kita dan sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Dan jangan lupa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, bagaimana anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Dawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
2: Bagus bah. Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Bagus bah.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, harapkan pagar, pagar makan padi. Pernah tidak kita letakkan kepercayaan kepada seseorang, kita percaya dia akan menjaga hati dan membantu ketika kita susah. Tetapi akhirnya, orang yang kita percaya itulah yang mengecewakan kita. Ya, kan? Itulah peribahasa yang mengatakan harapkan pagar, pagar makan padi. Orang yang sepatutnya menjaga tetapi akhirnya mengambil kesempatan ataupun mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan. Dalam hidup ini kita boleh percaya kepada sesiapa saja. Tetapi jangan sampai kita lupa untuk berhati-hati. Kepercayaan itu mahal. Sekali dikhianati bukan mudah untuk dikembalikan. Jadi hargailah mereka yang benar-benar menjaga kita ketika susah dan senang, dan jangan sampai kepercayaan orang kepada kita menjadi sesuatu yang kita sia-siakan. Itulah peribahasa, harapkan pagar, pagar makan padi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM Forum Anjun at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjun at Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat, detik waktu terus dihitung. Sakit hati rasa teriris bila kepercayaan terus menghilang. Baik, sekarang ni memang susah kita nak percaya dengan seseorang. Sesiapa pun sukar untuk dipercayai. Kan? Takut kita. Jadi biasakan tidak terlalu cepat percaya dengan seseorang. Baik, maksudnya waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.21 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan seterusnya, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4:57 minit pagi. Fardu zuhur 12:10 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:20 minit petang. Fardu maghrib 6:12 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:21 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud 101.5 FM Forum Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung at Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS, Kampung Mara Sin Sim, Kota Marudu dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Baik, nantikan pada pukul 8 malam nanti Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله
0: مسلمين مسلمات Tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama yaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa kabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting saya kira.
2: Insyaallah.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang berbahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ehwal Islam saja. Di TV 1 hari ini bersama kita. Wah, alhamdulillah, terima kasih tuh. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa kabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tuh wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati banyak kita tu, madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percambahan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf.
2: Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah.
3: Betul.
2: Tapi jangan sekarang. Ah, panjang umur semua. Ah, sihat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini kita bersama Usia. Nah, Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertumbuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi. Ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah. Kuwakafkan untuk kubur. Kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang dah punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mewakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya. Untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, kadang-kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini, bila-bila Anda, para mendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Itu Iqra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf. Dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat. Dan disitulah yang akan kita bawa nanti. Sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Agama Islam Sabah ini. Hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah daripada mula, tidak sampai pun 100 ribu wakaf tunai mula-mula itu. Tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ini. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Agama Islam Sabah ini merupakan pentadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya nih, mentadbir ini harta-harta wakaf nih. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya pusat apa?
4: Latihan dakwah.
3: College Kemahiran Islam.
2: College Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan dari para kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di negeri Sabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas, kedudukan wakaf dan sebagainya, dan Majlis Kemasam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Agama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbahagia, Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia, Ustaz, dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi ya, yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga musleh. Dengan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya. Bukan saja soleh, tapi memainkan peranan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya, natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang. Silakan, Fadil Ustaz.
3: Terima kasih, Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Wajib Malai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator. Apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, ya Sanal Bukhari. Iya. Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan usia berganti. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Ji, Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke MUI, Ustaz. Dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita, Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَىٰ أَخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja. Tetapi pada masa yang sama, Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya, Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti, Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JV, TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih TV? Sebab TV ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini. Bahwa TV ini, dia ada satu program dipanggil sebagai Fast Track ataupun SPM Express. Kita kan, Datuk, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Betul. Tapi sebetulnya college ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Wallahualam. Yeah. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau yalah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir. Kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang, al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan, insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama, yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi nih, saya kira. Mungkin lepas nih. Jadi, soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
2: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau. Yaitu zikir dengan istighfar. Astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari. Dan ada setengah riwayat 70 kali sehari. Beristighfar, Bu. Nabi beristighfar. Ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media. Bid'ah lah. Tidak ada pernah dibikin lah. Tidak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita, tidak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul tidak? Sambut dari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi. Lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan, puan-puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, Bu. Bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita nih berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah yang akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih, kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang dah rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid Rita.
0: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Datuk. Tapi Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen dari dicerita di antaranya wakaf, istighfar dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hari ini kita terjun ke dalam.
2: Di belakang
0: bercerita,
2: laut.
0: Betul. Karena di laut di belakang kita jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Dia kata mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat saat kita ini diseru setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda. Masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan saat mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang. Khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita mau bangunkan saat. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Ustaz Moderator Dato' Malai, saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, saya minta kad merah nih.
2: Kura-kura tuh. Iya, iya.
4: Baik, Alhamdulillah. Baik, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Oke. Kalau oke jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz? Wakaf itu disebut dalam syara sebagai hasbul asli
3: wa tasbilu thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan. Dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato' ya.
2: Yeah.
3: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar, kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya Dato', kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah, dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki, atas putih, bawahnya putih, dan kita kena berihram. Mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syarak. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf, kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato', tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato' macam ada melek bah.
2: Iya, iya.
3: Dato' ada kan melek dada? Macam ada, dada?
2: Ada. Saja. Baru like bila tuh?
3: Saja, pancing
2: sudah. Dua hari lepas tuh kan?
3: Pancing sudah.
2: Pancing tapi saya anu main TikTok sekarang.
3: Ya Allah.
2: Kalau ada yang anu TikTok tuh follow lah.
3: Allah. Nyesal pula saya promote. Ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato' Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
2: Allah.
3: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Dato' Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan. Ya, tak kita boleh lupa, tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tuh di depan kami itu hari kami datang sini. Sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada MUIS. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia. Tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Dato' YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada MUIS bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tuh hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Dato'.
2: Ya.
3: Tapi bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah. Tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan. Dan sudah dikemas kini. dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di MUIS kita ini alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun Datuk. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Datuk yang timbalan yang dipertua tadi itu yakin kami Ustaz bahwa mahatafiz kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta
2: itu. Itu lain tuh.
3: Ayo masuk.
2: Macam lain aku tengok.
3: Nama suka?
2: Iya.
3: Jangan begitu Pak Ustaz.
2: Jumlahnya.
3: Jadi mudah-mudahan puan-puan yang dimuliakan Allah. Ya mari
2: tapi
3: kita
2: Ustaz, berwakaf. Memang tanah ini luar biasa. Sebab tepi pantai memang harga mahal nih. Ya. Yang diwakafkan ini bukan senang nih.
3: Oke. Okay. Datu jangan menyampuk. Saya mau habis sudah.
2: Jadi, bukan menyampuk. Saya... Tapi mau orang bilang... rasa kita
3: terharu
2: bukan terharu tapi rasa bangga juga
3: bangga kita, alhamdulillah ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja baik saya tutuplah ya tuan-puan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita dengan kemahiran ilmu dengan kepakaran dengan ide dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala makasih Ustaz makasih Datuk
0: ya. Okay, terima kasih. Insyaallah satu kupasan. Saya kira saya pun terpana Ustaz. Sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi, kadang-kadang kita ini berpikir, kalau saya lah mungkin, saya bukan tuan-tuan dan perempuan, kadang kalau kita mau memberi sesuatu ini, kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai. Bani. Tapi berlainan, kalau Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai. Dan inilah buktinya, tanah ini macam Datuk sebut tadi, tapi pantai lagi, kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
3: mewakafkan. Pikir-pikir lagi, Ustaz.
0: Betul. Ya. Jadi insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau kita giat, kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri, kalau kita telusuri, sudah tentu. Manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan, bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan, saya kira, dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Hadidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan. Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
0: Teruskan, Tok.
2: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, Bani, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz, da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair, jazak. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang, revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna. Ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak. Mental. Akal. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin.
6: Kita tidak ada cara lain didik anak bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun depan kanak-kanak burung ini. Hah? Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rafa, ya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustadz nih, apa tadi, Agus. Peranan Ustadz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan. Macam mana untuk melawakkan. Macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa, semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wa ma bu'itu diutam mimma makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bir jamaah. Kamu mesti bersama-sama. Anda boleh besar, Anda boleh bersatu, anu satu ini, lepas itu bersaing, lepas itu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi enggak apa lagi, ada lagi namanya penggagai. Penggagai enggak apa lagi, ada istilahnya orang Brunei, sudah kalau sudah mati tinggal, itu enggak boleh masuk ajar sudah itu. Mati sudah itu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah, akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau tidak ada kehadiran yang lain, kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak, tidak jalan nih forum kita nih Ustaz. Betul. Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insya Allah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
0: Terima kasih untuk Kiai Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini, saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majlis Agama Islam itu, amal jamaah.
6: Ini WB Datuk Sepawi sendiri itu.
0: Betul.
6: Semasa beliau menjadi yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah. Amal jamaah
0: teras
6: kecemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Agama Islam Sabah. Masya Allah.
0: Bukan orang lain juga itu.
6: Bukan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
0: Terima kasih yang berbahagia Datuk. Ya, sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamaah ini.
6: Kami tidak mau ubah tuh. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tuh. Juga aneh, kok apa namanya tuh kan?
0: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
6: Kira lah bah.
0: Baik, muslim-muslimat rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat, dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk persoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai insyaAllah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Lalu tadi soalan wakil daripada daerah Kudat. Dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
4: Baik.
0: Boleh terus saja, teruskan.
4: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab, Ibu punya persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
6: Soalan mati kita.
4: Saya suka Ustaz, Datu. Asal saya forum Manjungan Takwa, bila giliran saya, mesti bini-bini yang bertanya.
6: Pasal handsome, Pak.
4: Atau sajalah, mumpun berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurauan. Saya mau tanya soalan, boleh?
6: Boleh.
4: Sekarang di dalam ruang ini, kira-kira kita ada 300 orang, kan, Datuk? Sampai kira-kira 300?
6: Ada.
4: Saya ingat lebih ada, campur di belakang.
6: Iya.
4: Baik. Kalau hari ini, sekaranglah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
6: 300.
4: Iya. Tapi tidak akan satu ringgit, bos.
6: Iya.
4: Tidak akan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa Ustaz? Ini gagal matematik nih.
6: 1.500. 1.500.
4: Dato' biasa mengira
6: mesin. Kalau salah pun bukan juga diorang tahu nih kan.
4: 1.500. Oke, 1.500 tuan-puan. Satu hari kita boleh kolek 1.500. Janganlah bilang hari-hari Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa Ustaz, tidak ada anak-anak tahfiz, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min dzulmil qawiyyul dha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci Ustaz, Dato'. Apa bilang Nabi? Ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah nih, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, oke juga. Macam mengelamun Bapak yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
8: Okay, muhasabah.
4: Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama, kita kena dekat dengan institusi berwajib nih Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin, baru kita berbaik-baik.
6: Betul.
4: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita enggak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditaubah oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaidah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku. InsyaAllah. Saya ingat itu saja Ustaz, saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya Ustaz, kita nih support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
4: Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
0: Betul.
4: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz. Itulah
0: Anania,
4: bekal, ya. Anania itu.
0: Betul. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada, mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafa'i sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
6: Okay.
0: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz, sampaikan.
4: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang.
6: Boleh, Ustaz.
3: Baik, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraikan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah. Kita telah bekerja sama bertahun-tahun, Datuk. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
2: Betul.
3: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya Jabatan Tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga Ikdar, ya, terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mahu supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi, apa istilah orang ini, gajah putih, apakah?
2: Ya, ya,
3: gajah putih lah. Kasih iya saya tu. Ya, kasih iya saja. Ya, kita nak mahu bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan Ikdar sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan. Ya, orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus. Dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat. Dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya, ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKIS, tapi
2: ya, paham
3: ya, paham. Jadi saya ingat itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz.
0: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafa'i di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah, hadirin, kita teruskan kepada yang berbahagia Datuk. Sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan.
2: Yang ya, ini kesimpulan, Sunan.
0: Betul, betul.
2: Kita tidak ambil banyak dah kesimpulan ini, Ustaz.
3: Boleh, Pak Ustaz.
2: Saya
3: boleh.
2: Guna, selalunya kesimpulan saya guna huruf saja.
0: Okay.
2: Hari ini saya guna huruf

0: menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya bagaimana? Susah payahnya belajar di sana, mudah melangkah daripada rumah, sampai dia balik. Nggak habis lagi itu. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih, luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, kuasa. Anda sebagai ketua jabatan, ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat. Sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekahkah? Apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah, untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita, akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan sunnah Rasulullah. Seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat muakkad, sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu, dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanah ini mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh. Tuhibbun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
1: Atau dapat video
0: yang jawabkan?
2: Kita off di mikrofon.
0: Jangan salah paham. Ini balik-balik. Sayang, kuwakafkanlah kau. Nggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh Ustaz Rafai. Aku tengok dari tadi dia tangan kanannya tuh. Naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh. Cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaflah dia. Nah, alhamdulillah, itu untuk mendapat kemuliaan karamah, ya. Berapa kali sudah itu, Bu?
1: Dua. Tapi satu cincin itu pun jembalik-balik banget.
0: Dia kasih terbalik dulu. Jadi, tiga K ini kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karamah. Ini K yang ketiga. Ini paling penting nih. K yang tiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderita.
1: Balik lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta tuan-tuan dan puan-puan berikan satu tepukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama dalam agama kita ini, sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita. Dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada

0: hari ini kepada pihak Majelis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu, insyaAllah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. So.

0: Bagusba Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS, Kampung Mara Sim Sim, Kota Marudu. Dan Ella doakan buat anda semua para pendengar Sabah FM, moga setiap usaha kecil yang kita lakukan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya dan menjadi bekalan untuk kita kemudian hari. Terima kasih yang tak terhingga kepada anda para pendengar Sabah FM yang selalu ada buat kami sehingga waktu ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media, dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai di sini saja Ella menemani anda. Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus lagu pembukaan malam ini, lagu permintaan awal-awal lagi dorang sudah minta tadi. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.

Waria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun info yang menarik Ozel kongsikan kepada kamu, terutama kepada pencinta bola sepak tanah air, di mana Malaysia sedang berada di Piala ASEAN FIFA 2026. Jadi RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan yang terpilih melibatkan Harimau Malaya. Okey, jadi sekarang ini dorang berada di Indonesia dan besok dorang akan menentang untuk perlawanan pertama menentang Bangladesh pada pukul 5 petang. Jadi inilah masa untuk kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang minat betul bola sepak, cepat-cepat muat turun RTM Click. Aplikasi RTM Click kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, boleh menikmati macam-macam apa ni orang bilang, rancangan TV, bola sepak, siaran langsung, semua ada. Dalam masa sama boleh menikmati 34 stesen radio RTM di seluruh negara.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Hafreda, apa kabar hari ini? Sehatkah?
1: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba.
1: Apa
4: saya punya kereta tu kan macam brake dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
1: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita kau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ini kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
1: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
1: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
4: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
1: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
1: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Oh, ini kalilah.
1: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
1: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
1: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Oh, itu pun makan cek juga kan pula.
1: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak beli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Ucampin kau ni kan?
1: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
1: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu?
1: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
1: Jangan lebah kereta kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
1: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
1: selepas
4: luar
1: ini,
4: daripada apa-apa. Luar biasa.
1: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bukan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM sekarang ini sudah pun menunjukkan 9.40 minit malam. Kita mau tunaikan ucapan dari si Zafira di sini. Selamat malam hadir dari Sandakan, dia bilang. Dan sekalung tahniah diucapkan buat Syaril Razli yang akan melanjutkan pelajaran ke UMPSA Kampus Gambang, dia bilang. Okey, syabas dengan ucapan semoga berjaya. Okey, itu ucapan daripada si Zafira untuk si Syaril Razli. Jadi kalau kamu orang ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan macam si Zafira ni, jangan kasih lama kamu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom layan sekarang lagu orang ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM, Markus.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah, pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey, mungkin ada yang malam-malam macam ni bekerja juga kan, macam Ozel. Jadi selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar sampai selesai tugasan kamu. Okey, ini Ozel mau share dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak. Okey, di mana kalau besok 25 September hari Jumaat dari pukul 9 pagi sehingga 3:30 petang ada kempen Derma Darah di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Jadi mungkin ngam-ngam lagi besok kan solat Jumaat, jadi awal-awal datang untuk menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, ada baiknya kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Sebab dipahamkan orang bilang tabung darah di hospital dipahamkan masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Segala info untuk kempen derma darah ini kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Itu dia Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Masih lagi bersama Ozel di sini. Selamat malam semua untuk kamu orang yang tengah tune in Sabah FM, dimana juga kamu berada. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di kereta kamu punya radio. Oke, supaya bila-bila masa saja kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, kalau di KK, di Papar ataupun di Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, dan ini info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah seperti Sandakan, Tongod, Tawau, Lahadatu, Kalabakan, Kunak dan juga Pensiangan. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozer sebut, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Mega Takdir dan Waktu Sabah FM. Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Siaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, masih lagi bersama Ozil di sini. Jangan lupa kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Oke, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam drama, telemovie, semua ada. Yang paling penting tuh yang percuma tuh. Jadi, dan sekarang ini Ozil mau kongsikan kepada kamu juga untuk 26 hari bulan ini, hari Sabtu. Ada pertandingan ataupun anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Pertarungan memang bakat-bakat terbaik dari Sabah yang bakal beraksi atas satu pentas. Siapakah kali ini yang bakal menjadi juara dan anugerah-anugerah seterusnya. Memang dia punya peserta ini kali pun memang bergigit tuh. Antaranya ada Felix, ada Regun Tabit, ada macam-macam lagi lah, ramai lagi. Si Nera pun ada, Kahira, ramai lagi lah. Jadi jangan lupa datang ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah pada pukul 8:30 malam. Yang paling penting hari Sabtu ini. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau, guys. Sebab apa? Sebab Sabah FM juga akan kasih ada itu siaran langsung dan juga di Facebook pun ada juga. Jadi orang yang jauh-jauh di sana, macam di Sandakan Tawau, di Semenanjung, yang mau ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, boleh sudah kamu follow-follow itu Facebook Sabah FM. Bagus bah. Kamu follow-follow sekarang supaya siaran langsung nanti kamu dapat sama-sama ikuti pertandingan anugerah juara lagu artis Sabah. Alright, jom layan terus. Ini dia Tajul, Sedalam Dalam Rindu. Dan selepas ini kita ada Hazama, Penglipur Lara. Sabah FM, bagus.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

Yaitu dia Hazama Penglipur Lara, membawa kita ke pukul 10.50 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu semua lagu permintaan malam ini. WhatsApp sekarang permintaan lagu kamu di 0194904848. Ini dia Mas Do, Pujaanku. Sabah FM, bagus banget.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Terima kasih kerana terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Dan banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang kita mau payung malam ini. Jadi kamu stay tune sampai di hujung segmen Varia malam ini. Yang paling penting, yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay, sekejap lagi ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama untuk mereka yang sangat-sangat cinta dengan bola sepak. Okay, jadi stay tune, kita layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus.

Itu dia lagu daripada Peter Pan, Bintang di Syurga. Masih lagi bersama Ozel di sini, dan ini info gembira khususnya peminat-peminat ataupun pencinta bola sepak, di mana RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Okey, kena-kena lagi besok 25 September bersamaan dengan hari Jumaat adalah perlawanan pertama untuk Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan ataupun menonton perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik siap-siap supaya besok di mana-mana saja kamu berada boleh terus saksikan siaran langsung untuk perlawanan pertama. Dan 3 hari selepas itu Malaysia bakal bertemu dengan tuan rumah iaitu Indonesia, dan seterusnya perlawanan untuk kumpulan akan menentang Singapura, bermakna dalam grup Malaysia, Singapura, Bangladesh dan juga Indonesia. Jadi RTM penyiar rasmi, jadi jangan lupa RTM Klik. Ingat RTM, ingat aplikasi RTM Klik. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Layan terus, ini dia Coldplay, Clocks, Sabah FM, bagus banget.

Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Itu dia Regun Tabit, Lumangai The Oku Dikia. Oke, ini adalah lagu antara yang tersenarai dulu juga untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti di JKKN, di auditorium JKKN Sabah. Oke, jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, kita sokong, kita punya artis-artis tempatan yang akan membuat persembahan untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah. Selain itu ada Felix juga, Felix Agus, ada Ardi Nicholas, ada Kahira dan ramai lagi. Oke, bermula pada pukul 8.30 malam. Tapi janganlah 8.30 malam baru kamu mau datang kan. Awal-awal supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih nice view dia bilang kan. Oke. Jadi apapun, kita sama-sama sokong lah kita punya artis-artis tempatan, pengkarya music, komposer lagu kan. Di sanalah kita akan kenal siapa komposer lagu ini. Ha, kan. Ini platform sangat-sangat baik untuk orang-orang Sabah khususnya, sebab selalunya lagu je kita kenal, tapi dia punya komposer kita tidak kenal. Tapi pada kali ini di anugerah juara carta lagu artis Sabah, sudah pastinya kamu akan mengenali komposer lagu itu kan, penyanyi dia siapa. Nah, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, kita kasih penuh itu auditorium JKKN. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau lah, oke? Sebab RTM Sabah, Sabah FM juga akan mengadakan siaran langsung pada masa itu. Jadi siap-siaplah kamu tune in nanti Sabah FM. Bagus bah. Dan juga ada difahamkan ada live Facebook juga. Nanti apa-apa kami akan update dari semasa ke semasa. Oke, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen untuk malam ini. Kita bersua lagi di lain hari. Saya Ozel, selamat malam. Jumpa lagi. Bye.

0: Bagus Pak Kaba FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang, tidak dikenali.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus Pak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, di samping informasi yang sahih, yang betulnya benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putra Rokes dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman-teman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Kumpulan Search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Jadi dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarin Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Gemas, Faiz 46. Dia kata dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pom-pom-pom. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani M, Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nordian dan Nordian, Juas Mizi, Abdullah Puchong, Riel Adi, Daman Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya, dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Kara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhaila Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black N, Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Khairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruh hantu tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adila, Farah Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Suri Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. On terus GBH, Wati 77, Wawaja, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suela 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily Pengemis Cinta sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85, okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin Hadir Bang Fighter Tambak, mantap. Mat Jad, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latah Magiska dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Nombor kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob, Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Alio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairu Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pain Burger, 7E, Baling, Ahmad Nurul Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga, April, Haslina, Alia Sweet, MK87, kata selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga. Rohani lapor diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, pengemis cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentak. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga, nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi. Masak lontong, nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA, dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Chomel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Nizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawa Daifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekal.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Azam Dengun, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada kalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2:28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya Awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nuraisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Bak SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil, sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah 1000 kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujuk katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kebangsaan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam Kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmal, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni, pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, National FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul kursus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Bukan mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Game Buruh Hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jamil, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa, tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat, macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu, mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dulu lah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dan dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DZ. Selamat pagi, Sam. Kita ada V Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudia daripada 17 Para, RAMD Melaka, Hazliza, Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Renova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Roshab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, National Geng Buruh Hantu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang sebaik

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu, selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir, ya akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya karena takut bertukar taat karena rindu. Patuhnya itu tadi ya mungkin karena ganjaran, taat karena ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi karena ganjaran, tapi karena cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia? Dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah taala tidak suka itu dia tinggalkan, bukan karena dosa semata-mata, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Orang yang ada ihsan, sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu, ya, mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk, sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan? Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita, ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita. Alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih, lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan. Karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam, karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja kita kerja, bukan pasal bos. Kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita. Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Eden.
1: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
0: Sadaqallahul azim.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, segar lebih menyegarkan. Rafiq di sini jangan ikhlas pagi ini menemani anda hari Jumaat ini 25 September sudah kan ikhlas?
2: Ya, 25 September. Terima kasih kamu kerana terus layan Sabah FM dan pastinya kami akan menemani anda selama 4 jam untuk segar Sabah FM 6 hingga pukul 10 pagi dengan pengisian yang banyak yang menarik kan Rafiq?
1: Betul, dan seperti biasa segar lebih menyegarkan ni pagi anda ini kan. Kami akan segarkan anda walaupun kita belum segar lagi baru pukul 6.
2: Kami baru memula segarkan diri.
1: Santai-santai saja Jumaat ini. Apapun kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Stupid, I miss you.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini.
2: Baik, segar lebih menyegarkan perkongsian info cuaca untuk anda hari ini. Rafiq kongsikan dan juga iklim menerusi laman sosial Met.my. Untuk di Sabah secara khususnya pagi ini, kita kongsikan dahulu menerusi aplikasi. Kita guna aplikasi lah kan pagi ini kan. Selalu kita guna laman sesawang kan. Pagi ini kita menggunakan aplikasi pula. Bagaimana? Kalau anda belum matur aplikasi tersebut, anda boleh matur secara percuma dengan tacarian My Cuaca. Okey, sebelum pagi ini dikongsikan ada petir di beberapa tempat, Sandakan, Kudat. Manakala hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, hujan di beberapa tempat. Dan ramalan jerebu pula pagi ini di Tawau.
3: Di Tawau. Okey, kalau sebelah petang pula untuk Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Di Pantai Barat, pedalaman, ribut petir di beberapa tempat. Di Sandakan, Kudat, hujan di beberapa tempat, manakala di Tawau juga jerebu seperti pagi tadilah.
2: Betul. Dan malam pula kita tinjau ramalan cuacanya bagaimana. Kudat tidak hujan sebelah malam. Tawau pula dijangkakan jerebu sebelah malam dan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat Sandakan. Serta untuk wilayah Persekutuan Labuan, sebelah malam pula nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
3: Okey, kalau lihat daripada keseluruhan, memang banyak tempat yang hujan. Jadi buatlah perancangan awal, anda boleh terus layari Met Malaysia, menerusi Met Malaysia, ataupun anda boleh terus dapatkan aplikasi My Cuaca.
2: Itulah tu kan, aplikasi My Cuaca, mudah saja dan percuma lah itu. Apapun kita akan kongsikan juga kepada anda bacaan indeks pencemaran udara dari masa ke semasa untuk keadaan jerebu sekarang ni kan.
3: Betul.
2: Apapun, kita teruskan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sabah FM.
3: Bagus ba.
1: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini, Rafiq kongsikan pada 25 September 6.17 minit pagi yang tengah memandu ketika ini dari Kepayan, Lidong menuju ke Jalan Coastal. Pagi ini mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit, masih awal lagi kan. Jadi keadaan lalu lintas masih lancar lagi. Dan kepada anda yang menggunakan jalan dari Tanjung Aru lintas Jalan Mat Salleh mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan laluan dari Luyang Damai, Jalan Kolam, Lorong Pokok Said mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit pagi ini. Dari Inanam pula menuju ke Likas pagi ini lebih kurang 8 hingga 10 minit. Oi, sesak juga sikit. Dan juga dari Putatan menuju ke Petagas dari Jalan Meruntum lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan Jalan UMS dari Sepanggar, lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 8 hingga ke 9 minit pagi ini. Dari Pekan Inanam ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 3 hingga ke 5 minit. Dan dari kepada anda yang menggunakan dari Jalan Menggatal ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini 5 minit. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan juga dari Bulatan Beringis Tuaran menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda pagi ini. Hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Sabah FM 6.30. Nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau.
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Aisyau.
3: Dan saya, tujuan kekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Mawar Meretkah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Satu hari lagi.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah tidak akan membenarkan projek pasaran karbon dipasarkan secara tergesa-gesa atau didagangkan berdasarkan spekulasi tanpa semakan teliti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kerajaan negeri akan melindungi reputasi dan jenama Sabah melalui disiplin kawal selia yang kuku. Beliau berkata projek yang dirangka dengan lemah tuntutan iklim keterlaluan, sumber dinilai terlalu rendah serta pengabaian komuniti orang asal akan menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Datuk Seri Haji Jim menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Sabah akan melaksanakan kedaulatan penuh ke atas pembangunan projek karbon serta kutipan hasil negeri ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ato Joseph Kuru berkata, Kerajaan Persekutuan menerusi kementeriannya komited menyediakan pelindungan yang diperlukan bawah Perjanjian Paris. Katanya usaha menyelaras dasar negeri dan persekutuan penting bagi memastikan kelancaran proses kelulusan antarabangsa di bawah Artikel 6 selain mengenakan pelarasan sempadan sekiranya perlu. Pelaksanaan rang undang-undang RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri serta pelantikan Ketua Hakim dan Ketua Adat di Sabah dijangka bermula tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Mat Arif berkata cadangan pengisian jawatan itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk perkenan jemaah menteri. Langkah ini melibatkan penstrukturan lebih 30 jawatan bagi melaksanakan RUU tersebut yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah beberapa bulan lalu. Datuk Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga, merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi. Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran RTM menerusi program PVM di Ranau. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Satu hari lagi.

0: FM bagus ba.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kembali menemankan anda segar, lebih menyegarkan. Rafiq di sini dan juga Iklim menemani pagi anda.
2: Iya, dan seperti biasa kami kongsikan untuk Mutiara Katapai pagi hari ini. Jadi kita pilih jangan takut untuk bermula walaupun langkah pertama nampak kecil. Yang penting terus bergerak dan percaya pada proses, dan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan.
1: Betul, jadi kalau takut tu macam mana?
2: Kalau takut, mulakan. Sebab itulah dia punya kata-kata ini. Kalau takut, jangan takut bermula walaupun nampak kecil. Sebab kalau lihat daripada orang-orang yang sudah berjaya lah, millionaire, billionaire, kan, orang mula, ada juga yang mula 50 tahun ke atas. Orang mulakan orang punya apa ni, bisnes, kan. Ada juga yang mula 70 tahun ke atas.
1: Betul. Kalau kamu tahu yang kamu makan yang ayam tu kan, kalau makan ayam tu kan, dia berjaya umur dia 81 tahun, 82 tahun begitu. Barulah dia betul-betul berjaya. Itu pun dia turun naik sampai umur dia 80 lebih baru dia berjaya betul-betul.
2: Jadi kalau rasa macam hari ni Allah terlewat sudah umur saya begini-begini, sudah terlewat sudahlah mau mulakan, tidak ya. Mulakan langkah kecil, jangan takut. Manalah tahu umur kamu 10 tahun akan datang akan jadi tiba-tiba jadi kaya raya pula kan.
1: Kan macam kisah yang peniaga ayam tu. Yang terkenal tu.
2: Betul.
1: Yang peniaga ayam terkenal di dunia tu ah.
2: Iya, yang baru Rafiq makan semalam.
1: Semalam tiada. Okay. 2-3 hari lepas.
2: Kan bergaji.
1: tiada pula makan kan, padahal kegemaran ramai itu.
2: Amboi promo.
1: Tidak pula makan, tu sebut nama kan.
2: Iya, kami hin saja. Kamu lapar
1: awal-awal. Pahamlah kamu ni pagi-pagi kan, kami lapar pula kamu ni.
2: Aduh. Okeylah, lepas ni kami mau cerita satu cerita yang mana kalau kamu suka beli barang di bandel kan. Jadi ada benda-benda yang bernilai sebenarnya di situ. Jadi ini cerita dia beli RM60 saja, bila dia jual mencecah 1.9 juta ringgit.
1: Dia ibaratkan kalau kau pandai menyelam kan di tempat jual-jual barang yang terpakai ini kan, kau akan dapat nilai yang sangat berharga. Selepas ini kita akan kongsikan dalam segar lebih menyegarkan.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Segera Sabah FM bersama Rafiq dan juga Ikhle. Jadi kami mengkongsikan kalau kita kan suka pergi kedai barangan terpakai kan, kita suka cari yang memang unik lah kan,
1: unik dan yang berjenama tapi masih nampak cantik.
0: Betul. Kalau di situ, kalau kita pergi di kedai apa ni yang terpakai ni, kita akan cari macam apa ni, brand-brand yang unik lah. Dan juga sebenarnya kalau dijual di pasaran kan dia memang mahal, tapi mungkin ini dia tersingkir.
1: Dia kalau yang pergi barang terpakai ni kan isi dia menyelam. Orang saya panggil menyelam. Kalau kau pergi menyelam di barang terpakai itu, kau kena pandai cari. Kadang-kadang di belakang-belakang, di dalam-dalam tu ada tu.
0: Baru ada kan, contoh. Kena pandai lah kan.
1: Kena pandai dan lama betul. Kalau saya di kalau saya satu kedai itu kan, lama betul saya di sana. Sampai 2-3 jam saya di sana mencari.
0: Kadang-kadang healing-healing je tau kan.
1: Healing-healing satu, dan kau kena mencari betul-betul tau. Kau kena tengok betul-betul.
0: Okey. Ini cerita bukan di barangan terpakai, tetapi barang ini diletak di dalam lelongan. Jadi maksudnya memang dia tidak dipakai lama sudah ya. Okay. Dan dia diletak di rumah lelongan. Dan barang ini iaitu seutas rantai, seutas kalung.
1: Kalung
0: yang apa ni, dilelong di sebuah rumah lelongan. Dan si Eiffel ni dia apa ni, membida kalungan ini baru RM60 tau. RM60 dan dia berjaya dapat sebuah kalung ini, dan dia pakai beberapa kali saja, macam 2 hingga 5 kali sajalah. Dia jalan-jalan-jalan kan, ramai orang puji. Dan di rumah lelongan tu orang tidak tahu pun sebenarnya
1: nilai
0: barang yang dia pakai itu bernilai.
1: Nilai sebenarnya tu kan? Cuma orang yang tertentu saya tahu nilai sebenarnya.
0: Ya, bila ramai orang puji kan, dia cakap cantik, kau punya kalung kan. Lepas tu dia pergilah jumpa seorang pakar ini untuk mengesahkan adakah sebenarnya kalung ini bernilai ataupun tidak. Okey, jadi
1: tapi sebenarnya kalung ni apa?
0: Itulah.
1: Kenapa sangat bernilai bila dijual kembali?
0: Okey, kalung unik ini diperbuat daripada perak dan juga tali itu dihasilkan sekitar 1940-an oleh artis terkenal dari Amerika Syarikat, Alexander Calder. Tapi bila Norma Eiffel ini memakai dia selama bertahun-tahun tanpa mengetahui

0: kan sebagai unentitled, itu dilelong menerusi satu pasca untuk lelongan kan. Jadi dia selama bertahun-tahun dia pakai ni kan, tanpa sebarang andaian ni kan. Lepas tu dia berkunjunglah di pameran ini, meminta pakar mengesahkan kalung berkenaan, dan pakar tersebut mengesahkan barang hiasan itu sememangnya karya daripada si Calder yang lama hilang, dan terus berubah dia punya status daripada aksesori antik biasa kepada karya seni bernilai tinggi.
1: Sampai juta-juta dia jual lah.
0: Juta-juta. Dan apa ni, Calder yang pereka untuk kalung ini, untuk era 1920-an hingga 30-an biasanya dia buat tanpa dengan menggunakan tangan. Dia guna wayar, kepingan logam, barangan terpakai sebagai hadiah kepada rakan. Tapi banyak artis yang sudah pakai sebenarnya.
1: Cuma artis terkenal, cuma orang-orang yang tahun sesudahnya ini tidak tahu barang itu sangat bernilai kan. Okay, cuba
0: dia
1: kamu
0: bukan emas.
1: Cuba kamu tengok kan sekeliling kamu sekarang ni kan, kamu tidak tahu tu bernilai karena dirimu begitu berharga.
0: bila kena tahu dia punya harga 13.67 juta.
1: Wow. Okay.
0: Kalau kalung itu kamu nampak macam tembaga-tembaga ala besi buruk je ni. Tapi kamu nampak macam lama, sedangkan cuba kamu pergi cari pakar kan, sebenarnya berapa nilai kalung saya ni. Janganlah pula pergi ambil nenek mu yang punya, pergi apa ni,
1: setengah tengok-tengok di konti ni.
0: Di konti dah ada semua baru. Minta maaf ya, dah ada antik di sini.
1: Itulah kadang-kadang orang setengah orang dia tahu menilai barang-barang yang sangat berharga seperti karya-karya seni itu kan. Dan kebanyakan orang tidak tahu. Orang-orang tertentu saja bila tahu karya seni itu dihasilkan oleh seorang yang ternama, dan banyak membaca, banyak mengambil tahu akan barang-barang seni ini, dia tahulah. Itulah kalau kau pergi menyelam istilahnya tu di barang-barang terpakai itu, itu yang sampai lama tu.
0: Ya, kadang-kadang macam ada juga yang cakapkan, "Ih, kau ni pakai barangan bandel." Oh, kau tidak tahu dia punya nilai berapa ya.
1: Tahu kan?
0: Sebenarnya orang yang mungkin letak dia di bahagian barangan terpakai itu, orang tidak tahu nilai dia kan.
1: Tapi orang yang jual barang terpakai sekarang ni semua orang tahu itu harga dia boleh tahan.
0: Sebab
1: juga.
0: Sebab itu orang pandai kasih next harga kan.
1: Memang. Okay. Baik, itu cerita yang dapat dikongsikan. Seperti biasa 7 pagi nanti kita bawakan berita dalam dan juga luar negara untuk anda. Kita bawa dulu pendengar kita Ikhleh untuk jalan-jalan di KK.
0: Jom
1: dengarkan lagu ini sebagai FM.
0: Bagus pak.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada Mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Baik, kita kongsikan info trafik. Sekarang ini 7.20 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan dari Pengalat menuju ke Putatan ketika ini, sedikit perlahan mengambil masa 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Dan berikutnya untuk di Pen Borneo menuju ke Putatan, sekarang ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Meruntum juga sedikit perlahan mengambil masa 7 hingga ke 10 minit. Sehingga di KKIA untuk pemanduan anda. Dan seterusnya di KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya kita kongsikan pula untuk laluan ini untuk anda yang menggunakan jalan penampang Tambunan. Ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Dan kita kongsikan pula untuk jalan lintas. Jalan lintas sekarang ini mengambil masa 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan untuk menuju ke pusat bandaraya. Dan berikutnya untuk jalan Tuaran Bypass dari Tebobon hinggalah di Inanam hingga di Kelombong, ketika ini mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk pemanduan anda. Dan untuk di Jalan Tuaran juga sedikit perlahan mengambil masa 10 hingga ke 20 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran dari Tebobon hinggalah di Inanam. Okey, dan Jalan UMS menuju ke seterusnya Taman Teluk Awam Likas akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan berikutnya kita kongsikan di jalan seterusnya Tebobon, ketika ini menuju ke Jalan Tuaran Bypass akan mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 25 minit. Dan kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 30 minit. Dan seterusnya dari Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa 5 minit masa pemanduan. Okey, dan berikutnya kita kongsikan tumpuan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan untuk terakhir sekali kita kongsikan Tamparuli menuju ke Tuaran ketika ini mengambil masa 10 minit untuk pemanduan. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, kongsikan di WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Baik, tumpuan utama untuk hari ini dalam akhbar kita ingin kongsikan, kita bermula dengan Sabah Hati-Hati Projek Karbon. Okay, ini untuk peluang dalam pasaran karbon di Sabah amat besar. Ini dikongsikan oleh Ketua Menteri Sabah dan katanya kerajaan negeri tidak akan membenarkan projek yang belum dinilai sewajarnya dipercepatkan ke pasaran atau didagangkan berasaskan spekulasi. Dan Ketua Menteri berkongsi katanya kita akan melindungi reputasi dan jenama Sabah menerusi disiplin kawal selia yang kuku. Beliau berkata projek yang dirancang dengan kurang baik, dakwaan berkaitan iklim yang dibesar-besarkan, sumber yang dinilai rendah serta pengecualian komuniti asal akan menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Oleh itu, demi kepentingan komersial Sabah, piawaian tertinggi harus dikekalkan dari segi integriti alam sekitar, sosial, kewangan dan tadbir urus. Pembeli akan menuntut ketelusan sepenuhnya, katanya. Okey.
1: Baik, seterusnya Tuan Abah dikongsikan untuk pagi ini Jumaat. Antara tumpuannya iaitu Kerajaan Persekutuan diminta mempertimbangkan penambahan subsidi elektrik tahunan bagi Sabah sesuai peningkatan kos bahan api sekian selain melanjutkan tempoh penyaluran subsidi berkenaan yang dijadual berakhir pada 2030. Yang mana Ahli Parlimen Papar Dato' Amir Zamad Ali menyatakan sokongan berterusan itu penting bagi membolehkan proses transformasi dan penstabilan sistem bekalan elektrik Sabah dilaksanakan sehingga mencapai tahap kematangan. Dan rayuan rasmi berhubung penambahan subsidi sudah dikemukakan agensi kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan susulan peningkatan kos bahan api akibat konflik geopolitik di Asia Barat. Dan keperluan subsidi ini membabitkan implikasi kewangan yang dijangka mencecah ratusan juta ringgit. Itu dia pertimbangan tambah lanjutan subsidi elektrik di Sabah ni.
0: Okey. Dan ini pula mengenai pelancongan di Sabah. Sabah menyasarkan untuk menukar lebih 10 juta carian berkaitan negeri itu di satu platform di China kepada ketibaan sebenar pelancong ketika negeri ini mempergiat usaha promosi menjelang tahun melawat Sabah 2027. Dan angka carian itu dikongsi ketika Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jaffrey Arifin mengadakan kunjungan ke pejabat di Shanghai baru-baru ini. Dan sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Sabah memperkuku promosi pelancongan, kerjasama industri dan juga akses pasaran di China. Dan antara tarikan Sabah yang paling banyak dicari di platform berkenaan adalah matahari terbenam, gunung, laut dan makanan laut. Dan juga beliau juga menyatakan bahawa angka itu mencerminkan keterlihatan Sabah dalam pasaran China serta peluang untuk menterjemahkan minat dalam talian itu kepada kunjungan sebenar.
1: Okey, baik, itu dia. Dan seterusnya kita kongsikan juga kepada anda pagi ini yang menarik kabar, yang mana Sabah kekal sebagai pengeluar minyak sawit mentah MSM kedua terbesar pada tahun lalu dengan menyumbang hampir 24% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran di Malaysia, yang mana Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad menyatakan dudukan itu mencerminkan kepentingan Sabah dalam industri sawit negara selain menjadi sumber pendapatan utama kepada ribuan pekebun kecil di negeri ini. Dan pekebun kecil memainkan peranan penting dalam rantaian industri sawit negara dengan golongan itu mengusahakan lebih 15% daripada keseluruhan keluasan tanaman sawit di Malaysia. Dan golongan berkenaan terus berdepan pelbagai cabaran walau bagaimanapun, termasuk pokok sawit yang telah tua, kos operasi, kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim dan tuntutan pasaran yang semakin kompleks. Dan kerajaan memahami bahawa kehidupan pekebun kecil tidak sentiasa mudah dan mereka berhadapan dengan pokok tua, kos operasi yang tinggi dan kekurangan tenaga kerja, perubahan iklim serta tuntutan pasaran yang semakin kompleks juga ini. Itu dia, Sabah kekal pengeluar MSM kedua terbesar negara walaupun berlaku beberapa keterisan dan juga berbagai masalah lah.
0: Okey, empat yang menarik kita kongsikan untuk anda, dan selepas ini banyak lagi yang menarik, yang penting anda terus saja pilih Sabah FM.
1: Dalam segar lebih menyegarkan. Dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Itu adalah nyanyian lagu dari KRU. Kita bersama dalam Selamat Pagi Semuanya Segar Lebih Menyegarkan. Sudah pun 7.43 minit pagi.
1: Ya, betul. Terima kasih yang terus layan Sabah FM. Dan jangan lupa malam ini Rafiq kemuncak untuk Bintang Kecil 2026. Jangan lupa anda boleh saksikan menerusi TV2 pukul 9 malam. Dan pastinya Sabah juga antara peserta yang akan berentap malam ini.
0: Betul, kecil-kecil, suara hebat-hebat semua. Inilah pelapis penyanyi di Malaysia ni kan. Akan berlangsung di auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sarawak malam ini 9 malam. Anda boleh saksikan juga melalui aplikasi RTM Click.
1: Ya, jadi good luck kepada adik-adik yang akan berentap dan wakil daripada Sabah, Kristina.
0: Kristina ni dia penyanyi depan Rafiq hari tu. Wow, suara hebat.
1: Memang hebat kecil, dia punya suara. Kecil-kecil tapi kecil-kecil,
0: suara hebat.
1: Suaranya.
0: Boleh tahan.
1: Betul. Okey, jangan lupa malam ini. Dan ada lagi kami akan war-warkan mengenai kelas nantilah kita bagi
0: tu?
1: Satu-satu.
0: Apa punya subjek kelas?
1: Sejarah.
0: Sejarah.
1: Nantilah kita war-warkan dari semasa ke semasa ya.
0: Ya, cerita lagu Hati Sabah musim ke-16 akan membuka tirainya anugerah akhir pada malam 26 September ini. Anugerah juara cerita lagu Hati Sabah kan?
1: Iya, nanti ya, kita bagi details lah.
0: Okey, sebenarnya lagi tepat 8 pagi kita akan kongsikan berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama dapat dikongsikan iaitu Sabah tidak tergesa-gesa laksanakan projek pasaran karbon dan pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan.
1: Nantikan pukul 8 pagi yang disunting oleh Ramhaniza Jamin.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu ini kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan. Sesuailah dengan lagu ini, On My Way.
1: Sabah FM.
0: Baguslah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Ugra Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah tidak tergesa-gesa laksana projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.